0: Bora. Sejak tahap rencana hingga pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dikelola oleh mahasiswa KKM Universitas Tanjung Pura, berbagai permainan edukatif, perlombaan, aktivitas kebersamaan, semua disiapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mempererat hubungan antara santri, orang tuanya, dan para pendamping. Ketua KKM Universitas Tanjung Pura Mida menjelaskan bahwa mahasiswa KKM memiliki peran penting sebagai konseptor sekaligus pelaksana kegiatan. Melalui kegiatan ini, KKM Universitas Tanjung Pura membawa harapan besar bagi masa depan para santri Maktab Tuli Asami. Kehadiran mahasiswa KKM di Maktab Tuli Asami diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan melalui berbagai program kerjanya. Semoga ajang sana edukatif inklusif ini memberikan harapan terus menghadirkan ruang belajar yang inklusif, menyenangkan, bermakna bagi anak-anak tuli. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, mahasiswa, keluarga mampu menciptakan lingkungan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong terwujudnya kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh penyandang disabilitas. Sekian Pontianak punya berita.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Asik, Bu Abang. Iya, balik lagi masih bersama Popi di Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Iya, berita pagi. Masih Popi infokan tuh Bu Abang semuanya. Sekini ke Kodang Ria, Popi di sini karena ingin bahagia. Macam-macamnya. Bu Abang apa enggak? Cikampek Tasikmalaya. Yang lagi pegel-pegel capek-capek, yang penting setia. Karena dia ngurutkan Bopin. Iyalah. Jakarta ke Jayapura, ya kan? Walaupun cinta, ternyata di pura-pura. Oh, ada yang menambahkan Madura sampai Papua, Bopin. Maksud hati pagi ini mau ke bandara, tapi nengok dia lagi mendua. Emang enak. Banyak kan sekarang Bu Abangnya plesetan-plesetan lah istilahnya, ya kan? Aduh, tapi ya sudahlah. Hanya lagu Bu Abang, ya kan? Menceritakan tentang itu tadi, kesetiaan, mengajarkan cinta tuh yang tulus tuh lebih berharga daripada kekayaan status sosial. Nah, tuh.

0: Cikampek, Tasikmalaya. Capek ya pagi-pagi udah mikirkan dia. Kalau dia mikirin kita, kita aja sibuk mikirin dia. Begitu ceritanya Bu Abang. Walaupun Abang tukang gojek, ya kan, gak pernah absen. Meski hujan, meski becek, ya rambut ngelepet, ya kan, gak ada duit. Haruslah Bang, selembar dua lembar adalah, ya, walaupun hanya supir bajai. Yang penting hati senang, yang di rumah tetap dibelai, kata lagunya. Bukan kata Bopin. Ya sudah, yuk Mbak Bang, kita mau ke info lagi. Tadi udah didatangi teman-teman dari Universitas Tanjung Pura ya. Kita kenal dengan biasa tuh KKN kuliah kerja nyata gitulah ya. Yang mendekati memberikan edukasi kepada anak-anak di Maktab Tuli Asami. Iyalah, mudah-mudahan kegiatannya berguna dan memberikan semangat gitu Mbak Abang ya, untuk karena menjelang Hari Anak Nasional nih. Ya, kerjasama juga penting ya, enggak hanya dari teman-teman mahasiswa-mahasiswinya, tapi juga orang tuanya dan juga masyarakat setempat, tidak memasingkan gitulah Mbak Abang ya. Oke lah, yuk kita ke info terkini lagi yang lainnya Mbak Abang, berkaitan dengan lagi-lagi ini kita target untuk sensus ekonomi nih Mbak Abang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman BPS Kalbar datang ke tempat Mbak Abang, jujur-jujur lah dah, kasih tahu ya enggak, apa yang menjadi hal penting. Karena ini untuk memudahkan teman-teman BPS Kalbar melampaui target awal sensus ekonomi 2026 melalui pendataan usaha untuk memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalbar, dengar kabar Mbak Abang, mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 ini sudah mencapai 43,13%. Jadi sudah melampaui target nasional ya sebesar 40%. Dari Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saihuddin mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat berjalan sesuai harapan meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Misalnya pas door to door, rumah ke rumah kan data nih, seluruh aktivitas usaha masyarakat mulai dari sektor pertanian, industri, perdagangan, kesehatan, pendidikan sampai usaha berbasis digital yang dijalankan dari rumah pun di data. Jadi berharaplah masyarakat tidak ragu menerima petugas yang memberikan jawaban yang jujur, karena data yang dikumpulkan semata-mata hanya untuk kepentingan statistik. Begitu Mbak Abang ya. Oke, yuk kita kemana Mbak Abang? Yuk kita ke informasi gagi yang lainnya terkait dengan hal penting lagi ini, untuk memperkuat sinergi antara siapa? Antara Kejati Kalbar terima kunjungan silaturahmi dari Kapolda Kalbar. Infonya terkini lagi yang lain nanti membuat fit lengkapi usaha yang satu ini ya.
1: Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang. Dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Bu Mira, ayo cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Kraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik Motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup bagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

0: aja parkir mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, eh? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ih, ibu nih. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak, Bu. Tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang daya? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang daya bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang daya sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang daya. Ayo, kita tanam bawang daya sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Babang, di tengah dinamika penegakan hukum yang memasuki era pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional, persiapan implementasi KUHP baru serta akselerasi transformasi digital, sinergi antara aparat penegak hukum menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, adaptif, profesional, dan berkeadilan. Dalam semangat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kasih Penkum Kejati Kalbar Iwayan Gedin Arianta SIMH menerangkan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam menjalankan tugas serta kewenangan masing-masing. Kapolda Kalbar hadir didampingi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, para pejabat utama Polda Kalbar, serta Kapolresta Pontianak. Baik kebijaksanaan dan kejaksaan dari kepolisian melengkapi dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekian Pontianak punya berita.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Waktunya kentongan.
2: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

Terima kasih banyak Mbak Abang atas kebersamaannya, masih tetap setia bersama Mbak Fit. Semoga Mbak Abang tetap semangat sehat. Apa dikerjakan nih? Mau macam-macam aktivitas, suguhkan dulu ya enggak? Sarapan pagi dulu, minum kopi dulu. Ayolah, biar tambah semangat gitu Mbak Abang ya. Biasalah itu sebagai umpan gitu Mbak Opit. Sarapan pagi, kopi hitam, kebiasaan kita lah untuk nambah tenaga ya kan. Sila minum kopi saat perut kosong, takut-takut naik pula asam lambung. Bagi yang terbiasa mungkin biasa aja, bagi yang tak terbiasa entah mungkin ada riwayat asam lambung jadi menyebabkan mual gitu Mbak Abangnya, dehidrasi. Makan makanan yang sehat, minum air putih sebelum menikmati kopi. Ada Mbak Fitri di RRI di acara pendapat awak. Yuk silakan. Ceritanya apa Mbak Fit pagi ini? Itulah tadi Mbak Fit temankan Mbak Abang sarapan pagi. Udah semua dikerjakan, dah kelar, dah duduk manis, dah pasang tikar duduk situ. Pantau siaran perempat era di Pontianak ni. Mbak Fit mau tahu, Mbak Fit kepo, pengen tahu gak? Iyalah, supaya kita tu ke depan kok darurat, gimana gak tahu Mbak Abang? Kita main lepas ya, duit keluar masuk. Biasa kan ada orang yang mungkin tipenya rapi ya, masalah pembukuan. Ada yang seperti itu, ini duit. Ada yang tak ada seperti itu. Siapalah orang yang ngomong lah nih. Wopit anggap udahlah rezeki gitu kan, rezeki baru, rezeki lama. Asam yang penting, karena penting kita mau beli ini, penting utama lah gitu Mbak Abang kan. Kecuali tak ada utama adalah duit-duit sabun, duit-duit gicu, duit-duit tambahan ya kan. Kalau Mbak Fit lembur lah. Kepo. Kalau Mbak Abang ni macam mana gak? Jadi maksud Mbak Fit ni, belajarlah mulai dari sekarang menabung ya nak. Seni menabung uang, duit di rumah, pastilah manfaat. Tapi kalau nanti Mbak Fit mana pernah ada duit di tangan ni, ayang beb yang ngasih segitu, dapat dia pun langsung dibelikan gula, beras, tepung, nak macam mana nak nyimpan ya? Sabar. Inilah kita ni kan Mbak Abang. Kalau dihabiskan memang. Apa kalau di duit tu kurang memang. Kalau nak pandai kita nyisih hanya, ya kan? Jadi hitung-hitung mendisiplinkan kita untuk menyisihkan. Misalnya 100 sisi kan lah 10 ribu ke, gunakanlah 90 tu, masaklah tak bisa kan. Besoknya bulannya akan datang, sisihkan 20, bisa insyaAllah. Gunakan celengan-celengan yang tak mudah dibuka. Kalau pilih celengan yang mudah dibuka, sekejap main ambil akhir habis. Nak masuk buat celengan yang tak usah mesti beli, tak habis bekas makan. Apa ke black tu. Ya targetnya, tujuannya tentu jelas Mbak Abang ya. Udahlah kita dinabung di bank tu Mbak Pit, harus itu kata dia. Tak boleh dihabiskan semua kan, harus ditanam, harus disisa kan, harus diendapkan kata yang Mbak Abang. Masuk hati nak nabung 1 juta, itulah duit endapan 1 juta Mbak Pit, tak boleh diambil. Akhirnya kosong nyaring bunyinya. Ini kalau Mbak Abang bagaimana mempraktekkan menabung di rumah supaya keuangan Mbak Abang tetap aman ya kan, terhindar dari yang namanya pemborosan harian. Betul tak? Bolehlah sharing lah sama Mbak Pit di sini Mbak Abang. Bijak pantun gitu Mbak Pit tu malam. Nggak Mbak Pitnya ada yang masuknya Mbak Pit. Burunglah camar terbang melambung, melambunglah sampai ke sumur. Kalau Mbak Pit gemar ke menabung, pantaslah Mbak Pit hidupnya makmur. Bukan hidupnya aja, badannya pun ikut makmur. Alhamdulillah.
Itulah, kau nak di paksa-paksakan buat abang ya. Tak ada terus kita tabungan. Bolehlah, yuk gabung 0561 571 571 atau di 0811 570 943. Bagaimana cara buat abang seni menabung duit di rumah ya, intinya itulah ya. Seni menabung duit di rumah supaya manfaat, bukan untuk bopit, untuk buat abang enggak kan hasilnya. Yuk silakan. Pendapat awak. Oh iya, enggak apa, pelan-pelan ya ya. Kalau di Pontianak telepon tuh kodarianya harus tekan dulu. Biasa kok langsung 571 tuh tak ada bisa. Mbak abang tekan dulu 0561 baru 571-571-nya ya. Baik, udah belum? Jadi pengantarnya gini. Mbak abang ada celengan apa di rumah tuh? Apa yang bekas-bekas tak ada pakai tapi bersihkanlah dulu kan. Apa balik belanja biasa duit receh dibuang-buang, sayang masuk ke dalam tabungan situ. 100, 200, 400, 1000. Kita belajar praktek apa, disiplinkan diri kita gitu kan Mbak abang ya. Punya alasan kuat gitu kan. Entah Mbak abang nak beli barang impian apa gitu kan. Mbak Pit kemarin lewat di Pasar Sungai Jawi itu. Cerita tidak beli baskom yang 45 cm tu. Duit tak ada di tangan. Nanti kau kok dah ada duit. Paling tak adalah kan balik belanja entah ada sisa 2000 4000 masukkan. Baskom tu cuma murah 10000 karena harga grosir atau karena lagi bazar biasa tu Mbak Bang. Biar murah. Tetap dibeli. Biar antri. Tetap tunggu antriannya nak. Jadi nabungnya jelas gitu, punya alasan. Saya ni tahu minggu ini mau pergi nak beli baskom yang kurang 45 cm. Target besok ni nak bayar SPP anak, biaya pendidikan. Nah kan, dana darurat tak mana, gak tahu kan masuk UGD, sakit segala macam. Jadi punya alasan kuat kita nabung ni, supaya lebih semangat gitu Mbak Bang. Fokus pada tujuan Mbak Bang supaya tak ada mudah tergoda mengambil uang di tengah jalan. Pemborosan pasti itu ada tuh. Kalau ada wadah yang apa namanya, yang apa tuh, tanpa tutup putar tuh, apa istilahnya, cashbox Mbak Bang. Simpan wadah di tempat yang tersembunyi di sela-sela buku. Kita nabung Bopi, dia pemesebo. Bocil. Ambil lah duit mak yang ditabung. Beli es krim mak. Es krim kata dia. Beli apa yang mamang lewat tu lah. Akhirnya habis tabungan. Laci dikunci mak. Yang jarang-jarang dijangka orang lain, simpan di tempat-tempat yang dia tak tahu lah enak. Jadikan menabung sebagai kegiatan yang seru ya, buat nyaman-nyaman ya Bu Abang. Atau ada yang pakai model amplop, boleh juga. Yang mau pakai amplop, misalnya 1000, 2000. Kan ada kan seperti itu tuh kan. Boleh. Sisa-sisa uang tuh lah ya, sisa-sisa duit yang di amplop bisa langsung dimasukkan ke celengan juga boleh. Sila-sila, nyaman-nyaman Bu Abang. Kalau Bu Abang mana macam mana kan menyisihkan duit-duit, duit-duit yang koin-koin ke, duit kertas ke, yang ditemukan di mana pun Mbak Abang berada, tadi dompet ke, entah di mana ke, masukkan saja. Ayo Mbak Pit angkat teleponnya. Pendapat awak, sila. Pendapat awak, apa ceritanya? Aduh mak, kamu ada gabung. Sehat makam. Siapa mau pizza apa nih? 096 apa kabar? Selamat pagi. Ini suka enggak ada nama nih, enggak dikasih tahu ya kan. Pokoknya bapak ibu yang ada di daerah Jawa tampaknya nih, jauh selalu chat-chat kita di sini, mengabarkan soal cuaca cerah, lalu lintas yang aman. Iyalah.
Makasih ya. Tetap semangat, sehat, semangat pagi. Apa kabar Mbak Pisapa untuk ya semuanya lah ya. Nggak bisa Mbak Pisapa satu persatu nih Mbak Abang. Yang penting Mbak Abang sehat, semangat, semangat cari cuan, hasil cuannya ditabung. Ada hasilnya. Terus mau beli sesuatu, tidak minta lagi. Udah ada nyetok gitu ya. Boleh silalah. Nyaman-nyaman lah Mbak Abang. Mbak Anjang apa kabar? Sehat selalu. Mas apa lagi yang monitor? Mbak Ajal Bia apa di kabar? Sehat ya tuh. Ayolah jam-jam pagi nih. Ada yang dikerjakan Mbak Abang. Mulailah dah tu. Belek-belek. Tengok lagi. Betul atau mau pit duit yang tadi kami nabung ni? Ada nak masih? Takut-takut. Cucu dah ambil. Sial ni. Kita sibuk ni, sibuk kak. Mbak Pit bacakan chat-chat yang ada ni. Semangat pagi Mbak Pit. Pagi. Dapat awal. Betul Mbak Pit bilang. Pantau terus. Barang siapa ikut bergabung akan dapat hadiah patung. Barang siapa suka nabung pasti kelak insya Allah hidupnya beruntung. Benar. Bang Dedi, terima kasih. Iya, betul. Memang Mbak Pit kalau nak dimulakan memang berat, tapi kalau udah jalankannya, pasti ngenyan. Mantap. Saya nabung nggak di rumah, nabung nggak di bank, Mbok Pit. Bagi saya itu cara bijak untuk menyiapkan masa depan tanpa melanggar syariat. Kebetulan saya Muslim, Mbok Pit. Bagi saya selalu ngikutin apa kajian dari guru saya, ngancurkan umatnya untuk hemat, jauhi riba bunga, rajin berbagi. Uang disimpan bantu kita lebih mandiri, terhindar dari utang piutang, siap menghadapi kebutuhan mendesak-desak. Betul. Selain itu, saya gunakan bank syariah. Bagi saya, pilihlah tempat menabung yang sesuai dengan aturan. Hindari dari bank-bank yang kadang ada sistem bunga, Mbok Pit. Kalau saya, terus cek-cek dulu produk perbankannya. Takutnya abal-abal. Belilah barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekedar keinginan. Tulis pengeluaran kalau mau beli apa. Utamakan biaya makan dulu, tempat tinggal, pendidikan anak, daripada beli barang mewah tapi tidak tercukupi semua untuk pembiayaan yang paling utama. Benar, betul. Setuju Mbak Pin. Biaya kita makan kan, biar bertenaga, bergizi, itu dulu kan harian tuh ya Mbak Abang. Tempat tinggal, mungkin sekarang lagi ngontrak, bulanan dia lo utamakan. Takut kita digusur nih, bulanan ini belum bayar kan. Pendidikan anak-anak, tak SPP-nya. Tuh sekarang dadakan udah masuk sekolah nih. Apa nama itu? Baju seragam sekolah, atribut sekolah, buku-buku, segala macam. Kalau gak ada simpanan duit nih, susah juga. Ya kan? Terus Bang Deddy nambahkan, kalau menurut saya Mbok Pit, jangan biarkan duit numpuk tanpa berbagi. Benar. Tabungan tuh harus disisihkan untuk beramal. Tak seperti zakat, sedekah, sukarela ya Mbok Pit, supaya harta kita jadi berkah. Mantap. Betul. Hindarilah utang yang tak ada perlu. Tidak terdesak. Utang tuh kan Mbok Pit hanya akan nambah beban dan rentan terhadap bunganya. Betul. Sisihkan duit di awal gajian. Betul. Bukan nunggu sisa. Nabung sedikit demi sedikit secara rutin jauh lebih baik Mbak Abang, daripada nabung misalnya dalam jumlah yang besar namun tidak teratur misalnya. Sedikit enggak apa. Mantap. Makasih Bang Deddy masukannya. Okay. Ada lagi? Silakan Mbak Abang. Chat Mbok Pit boleh, mungkin lagi sibuk. Tapi tangan tak ada pula sibuk. Jadi jemari ini rajin pula chat Mbok Pit nih. Mantap, itu poin-poinnya ya. Hindari utang yang tidak perlu, tetap bayar zakat sedekah bagi yang muslim ya. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi pesan Bang Deddy, gunakan bank yang
tentunya ada kode apa, ada otoritas jasa keuangannya lah, OJK gitu Mbak Bangnya. Cara bijak kita untuk menyiapkan masa depan tanpa ya tanpa boros lah ya, supaya hemat, enak bantu kita lebih mandiri, terhindar dari yang hal-hal tak diduga-duga, entah ada kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu kan Bu Abang ya. Nah, Bu Abang lah ya paham mengatur keuangan nih, mantap.

Berikutnya, Mufid baca lagi. Selamat pagi, dari perempat pagi. Belanja kan gak duit tuh, Mufid sederhana. Bukan berarti kita miskin. Oh, tapi lebih kepada membatasi pengeluaran supaya tidak berlebih dan boros. Dengan memastikan segala pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Nah, sama dengan yang tadi ya. Saya sama. Nah, menurut saya Mufid, buatlah skala prioritas. Dulukan kebutuhan mana yang perlu untuk dibeli, mana yang tak ada. Dengan membuat skala prioritas, pengeluaran akan lebih terkontrol dan terukur. Jangan lupa banyak sedekah. Selain menebar kebaikan, insya Allah Mopit, harta yang kita keluarkan akan lebih berkah. Sama dengan yang Bang Deddy tadi, memperbanyak sedekah tentu lebih baik daripada hanya membelanjakan duit untuk hal-hal yang hanya bersasarkan keinginan semata. Benar. Sebisa mungkin hindarilah hutang, Mbok Pit, sama dengan Bang Deddy katanya. Saya pengeluaran di kemudian hari, walaupun selalu ada pengeluaran, tapi salah satunya dengan tidak memaksakan membeli sesuatu dengan cara berhutang. Oh benar. Biasakan, kalau enggak ada udahlah gitu kan ya. Kalau pas duit itu ada, belilah. Kalau enggak ada jangan dipaksa gitu, Mbok Abang ya. Itulah, setiap pendapatan yang diperoleh tentunya harus ada bagian yang disisihkan gitu ya, untuk ditabung ini. Untuk beli harian ini dengan menabung, jadi kita punya cadangan dana lah gitu ya untuk masa depan. Setuju. Makasih Salma.

ini lanjut lagi nih. Baik. Kalau menurut saya, Mbak Fit, manajemen keuangan itu tidak hanya mengenai konsep. Saya buka usaha, Mbak Fit udah pernah membuktikannya. Bagi saya itu semuanya bentuk ibadah. Dengan prinsip manajemen keuangan, kelola saja uang dengan bijak. Emang sih awal modalnya kecil, ada nak buka usaha, tapi antara maju mundur. Tapi saya yakin keuangan kalau kita atur dengan bijak pasti cukup. Kemarin saya jujur mau pi dikasih suami 1 juta, itu biasa saya sisihkan duit 1 juta untuk usaha di rumah, buat kue. Yang penting mencapai keberkahan hidup Mbok Fit. Kami lihainya pandai buat kue. Jadi konsep bisnisnya hanya di rumah. Lewat modal suami lo, saya gunakan duit 200. 800 berarti simpan gitu ya. Dengan menerapkan prinsip manajemen keuangan, dulu pernah kerja di bank. Jadi bank tidak tahu lah ya finansial gitu ya. Jadi saya sekarang lebih praktis menerapkannya di rumah. Tuh anak suami, keuangan kalau dengan prinsip landasan yang kuat untuk membangun fondasi manajemen keuangan di rumah, insya Allah berhasil Mbok Fit. Yang penting ya manfaatnya ada. Jangan menghambur-hamburkan duit. Setuju.

lanjut. Baik. Assalamualaikum Mbak Fit. Waalaikumsalam. Saya nyambung yang tadi. Oh ya, yang tadi nih, usaha cemilan kue Mbak Fit di rumah. Modalnya 1 juta, tapi saya sisihkan coba-coba karena barang baru kan. Saya nak coba dulu 200 ribu, saya ambil modal dari suami untuk usaha cemilan, untuk keuangan keluarga dan bisnisnya supaya tetap sehat. Jadi saya coba belajar pisahkan duit pribadi dan bisnis. Modal awalnya cuma 100 ribu rupiah lah, bisa cukup dan terus berkembang. Awal dari situ. Awalnya tidak pernah mencampur duit belanja rumah tangga dengan duit usaha di satu dompet atau rekening. Buat rekening bank khusus untuk bisnis kue, agar setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat jelas. Catat semua barang yang dibeli pakai modal dari suami. Ngandalkan ya. Iyalah, bahan bakunya tepung, telur, gula, loyang mixer open katanya, kotak kue, stiker. Oh iyalah, itu bahan bakunya ya, peralatannya, kemasannya, total modalnya sekian berapa gitu ya. Selain itu, supaya modalnya tidak habis, gunakan rumus sederhana untuk mencari harga jual. Harga jual total biaya bahan baku per resep ditambah biaya tambahan listrik. Oh iya benar, takut-takut listriknya suku padam ya, bantat kue itu ya Allah. Contoh, jika modal bahannya 1 tukpes 20 ribu, jadi untungnya 50%, maka harga jualnya 30 ribu. Iya benar-benar. Dulu ngopi di awal usaha, saya tidak gunakan seluruh keuntungan untuk kebutuhan pribadi. Pisahkan keuntungannya jadi 3 bagian. Oh, ada rumusnya gitu. 1, untuk modal usaha, beli bahan baku kue lagi, modal itu diputar modalnya enggak. 2, untuk pengembangan bisnis, tabungan, untuk beli alat baru, untuk memperbesar usaha, sisihkan. Dan berikutnya, keuntungan bersih diambil untuk jajan atau untuk keperluan pribadi ya. Boleh juga. Iyalah, jadi setiap hari dicatat gitu, Mbak, bayang pemasukan berapa, uang yang didapat dari hasil jualan kue tadi itu ya, pengeluaran uang yang dipakai untuk belanja bahan kuenya. Jadi kan gali lubang tutup lubang gitu ya, pasti kan setiap akhir bulan jumlah duit kas yang ada sama ya nak, dengan catatan keuntungan gitu. Biasa kan lain tuh, berarti ini kenapa bisa lain, rencana modal lain, daftar belanja yang mau dibelanjakan malah melebihi misalnya. Jenis kuenya apa yang dijual gitu ya, kisaran modal awal dalam rupiahnya yang diberikan oleh suami berapa, supaya diam-diam kita menyukseskan ya. Tahu suami kan nih, Mak, gaji 1 juta deh Bapak. Diam-diam Mak lihai, cerdas cerdik, digunakan untuk usaha, lumayan, tidak perlu jauh-jauh kan, sambil mantau di rumah, mantau perkembangan anak, tapi usaha.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tandalah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tandalah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Bukit Kelam bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang atas kebersamaannya. Masih tetap setia bersama Mbak Fit. Jam-jam pagi nih Mbak Abang ya. Jam-jam pagi jam rawan bagi Mbak Abang ya. Mau kemana. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat nih Mbak Abang. Bagi Mbak Abang yang setengah fokus di lapaknya tentang keuangan jual makanan, nggak perlu jauh-jauh ya. Pisahkan tadi keuangan pribadi dengan bisnis, dengan tabungan Mbak Abang. Dikelolalah sebaik mungkin ya Mbak Abang ya. Pandai-pandailah laki bini ngatur duit. Yang penting dapur bisa ngebol gitu kan. Pergi buat Mbak Abang, emak-emak ini kalau udah mau mulai bisnis kuliner kan tahap apalah tuh menyenangkan. Apalagi kalau senang berkreasi, emang suka gitu kan, berbagai macam menu dicoba. Satu hal penting, jangan lupa nabung. Enak. Yuk, Mbak Abang masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ada yang mau coba-coba, mau kasih share ke Mbak Fit di rumah, macam mana gak sistemnya, caranya. Kalau Mbak Abang ada teknik-teknik apa ya supaya bisa nyisihkan duit di rumah, supaya iyalah kalau dalam keadaan darurat dan sebagainya udah siap. Selamat pagi Mbak Fit, pagi Mbak Fit bacakan yang ada gabung nih. Pagi-pagi dan beli kangkung. Kangkung dibeli, iya duitnya berkarat. Udah lama ya. Ayolah kita rajin menabung supaya hidup kita tidak melarat. Wah mantap ini. Siapa nama nih? Iya. Nomornya yang ada nih. Baik, setuju. Oke, berilah pisang dari Lampung, beri markisa dari Medan. Kalau Mbok Pit dari kecil udah biasa nabung, berarti Mbok Pit akan sukses di masa depan. berarti Mbok Pit masih kecil kan, ya kan? Masih belum tahu ini itu. Tapi karena udah soal duit, jangan ditanya. Karena udah terbiasa diajar nabung, ya kan dari kecil betul juga. Jadi udah apa paham gitu Mbak Abang ya. Jadi kalau menurut saya Mbak Fit, namanya menabung memang harus diatur supaya hemat, dan enggak pernah saya Mbak Fit minta duit dari emak. Karena kalau udah dikasih duit jajan, jajan sekolah tuh ya, saya enggak jajankan. Disimpan. Tapi kalau misalnya ada keperluan-keperluan beli buku, beli apa, itulah duit jajan tadi saya gunakan. Mantap. Jadi udah pandai ya. Sekarang pun di sekolah pun ada membuka rekening buku tabungan. Bagi yang belum pernah nabung, dibantu pakai tabungan di sekolahan ya. Bolehlah belajar ya.

Iya, berikutnya selamat pagi Mbak P. Belajar nabung sejak dini itu langkah terbaik supaya anak-anak itu tumbuh jadi pribadi yang mandiri secara finansial, tidak membebani orang tua di masa depan. Sekarang kan Mbak P, siapa sih yang tidak butuh duit? Semua duit mau BAB kata dia, mau BAK, ayolah ke WC, ke toilet semua bayar kan. Kok tak ada duit pegang tak nyaman. Oh, jadi kita sebagai anak nih pandai lah ngelola uang saku sendiri, melatih kemampuan. Saya pun belajar dari orang tua saya Mbok Pit, dulu zaman susah, sekarang saya pun iyalah ngikut contoh dari orang tua. Walaupun orang tua sekarang udah sukses, tapi tidak gak mau saya menunjukkan kesuksesan saya terlalu berlebihan. Tapi saya mau dari nol. Gunakan celengan transparan di rumah Mbok Fit, ada koin-koin, duit kertas, terus saya tambah dengan semangat untuk terus nabung. Adik-adik pun saya ajak. Tentukan target jelas. Bantu anak menetapkan tujuan konkretnya. Nabung untuk beli buku, beli sepeda, apapun. Oh, jadi niru kebiasaan orang tua anak yang abang. Jadi pastikan dia disiplin nyisikan duitnya, nengok dari kebiasaan orang tuanya. Sederhana aja gitu kamu abang ya. Untuk kebutuhan makanan sehat kan perlu tuh. Untuk mainan-mainan baru tuh kan hanya untuk keinginan anak, nanti ditunda. Ya kan? Enggak terlalu penting. Ujung-ujung masuk ronsokan lagi. Beli sekejap dah patah. Gunakan betul-betul. Setuju Mbok Pit ya. Nabung sejak dini ya. Kalau enggak dimulai betul-betul, enggak mulai dari sejak sekarang, habis lagi. Kalau tada dimulai, habis lagi kan. Kalau enggak dari sekarang, Mbok Abang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nyontohkan ya, ya kan? Terakhir, sejak usia dini Mbok Pi belajar tuh penting lola duit supaya dia pun nanti neruskan lagi ke anak-anaknya. Iya betul. Itulah dia. Jadi sedini mungkin. Jadi efek jangka panjangnya tuh bermanfaat gitu Mbok Abang untuk masa depan. Namun ternyata enggak semua anak bisa nabung. Seringkali kan ada aja alasan enggak nabung atau bahkan enggak ada anggaran untuk nabung. Nah, itu mungkin bisa diajarkan dari sejak dini ya.

0: Baik, Mbak Bang. Nah, itu dulu lah ya yang sudah disampaikan tadi, chat-chat yang udah pada gabung, mudah-mudahan manfaat. Dan langsung kita ke acara berikutnya. Informasi terkini nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita nantikan.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana Pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: Muabang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat hari ini didominasi kondisi cerah berawan pagi hari hingga siang hari. Namun masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi hujan di sejumlah daerah pada siang hingga malam hari. Berdasarkan perakiran cuaca BMKG berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi pada siang hingga sore di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Bengkayang, dan Kuburayam. Sementara itu malam minggu dini hari hujan ringan diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Ketapang melalui Kayang Utara, Bengkayang, Singkawang, dan Empawah. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Sambas, Kapasulu, dan Kuburaya. Selain potensi hujan, BMKG juga melaporkan selama 24 jam terakhir terdeteksi 34 titik panas hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, masyarakat memperoleh informasi cuaca terbaru melalui situs resmi BMKG Kalimantan Barat maupun media sosial resmi BMKG agar selalu mendapatkan pembaharuan kondisi cuaca secara berkala. Sekian, Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah, Bu.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan print.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kita gak usah kawan putih.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.
3: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Burung Enggang Gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa,
3: saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mas, kopinya satu dong.
2: Kok lama kali dong?
1: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
2: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
1: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
2: Tapi gak gitu kali juga lah.
3: Ini kopinya, Bang.
1: Makasih ya, Bang.
4: Balkai, Bang.
2: Makan kau lah panas itu.
5: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mpok Abang Bunda Paut Kota Pontianak, Yanita Arbiastuti, menekankan pentingnya penerapan pembelajaran pendidikan anak usia dini holistik integratif sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Hal tersebut disampaikannya pada edukasi masyarakat dan survei publik bertema urgensi dan konsep pembelajaran PAUD holistik integratif yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak Selasa 14 Juli 2026. Menurut Yanita, pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi pun harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga stimulasi pendidikan yang berkualitas. Ia menegaskan keberhasilan implementasi PAUD holistik integratif membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun orang tua. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Selamat siang Bu Abang, apa kabarnya siang hari ini? Berjumpa bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang, 15 Juli 2026, hari Rabu Bu Abang ya, Rabu kelabu. Ada kelabu-kelabunya nih, cerah panas berdengkang Bu Abang ya, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Apa kabarnya? Semoga Bu Abang semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, ada galau, gundah gulana, kita doakan bersama Bu Abang semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia. Karena Bu Abang, ngapain Bu Yo? Inilah suara saja nih, agak serak-serak gimana gitu. Karena tenggorokannya agak-agak tidak nyaman Bu Abangnya. Ya harap maklum lah Bu Abang, tapi ndak mengurangi semangat saya menemani Bu Abang, memberikan segala macam informasi, lagu-lagu pilihan Bu Abang dan lain sebagainya. Seperti biasa saya akan menemani Bu Abang sampai nanti sore. Bu Abang ada Teras UMKM, ada Suara Budaya Nusantara, kemudian ada Begaya dan Pro Dangdut. Nah jadi siapkan gak kalau Bu Abang mau request lagu dangdut sore nanti jam 3 sampai jam 5, siapkan dari sekarang. Bu Abang dicatat biar tidak lupa. Oke lah Bu Abang, jam 11 lebihnya 6 menit ya. Berarti kita udah masuk dalam program apa? Teras UMKM.

Oh iya, sebelum itu kita infokan dulu untuk azan zuhur nanti kita kumandangkan pada pukul 11 lebihnya 52 menit, kemudian juga azan asar di jam 15 lebihnya 16 menit ya Mbok Abang. Jadi tetap bersama saya dan jangan kemana-mana, pokoknya duduk ya situ, dengarkan memang. Teras UMKM kali ini mau saya bahas tentang kantongi sertifikat halal minuman Sarang Walet Nektafi siap bersaing di pasaran. Wow ya, ini adalah minuman favorit saya dan favoritnya Mbok Abang pastinya. Nah, produk minuman Sarang Burung Walet asal Pontianak, Kalimantan Barat, Nektafi Birdness Drink telah memperkuat daya saingnya di pasar dengan mengedepankan kualitas produk dan legalitas. Setelah genap beroperasi selama 1 tahun, UMKM tersebut berhasil mengantongi sertifikat halal sebagai bentuk komitmen memberikan produk yang aman, berkualitas, dan terpercaya bagi konsumen. Owner Nektafi Birdness Drink, Ferisa Dea, mengatakan usahanya berawal dari kebiasaan pribadi mengkonsumsi sarang burung walet sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dari pengalaman tersebut, ia melihat peluang untuk menghadirkan produk minuman walet siap konsumsi dengan kualitas premium.

Ferisa dia mengatakan memang bukan berlatar belakang pengusaha ya Mbok Abang. Awalnya dia ini rutin mengkonsumsi sarang burung walet dan melihat potensi besar produk ini. Akhirnya pada Juli 2025 dia dan beberapa tim mulai memproduksi dan memasarkan Nektavis secara resmi Mbok Abang.

Berbeda dari produk sejenis, Nektafi dikemas menggunakan botol kaca untuk menjaga sterilitas dan kualitas minuman. Nah, produk ini juga tidak menggunakan bahan pengawet kimia, melainkan hanya memanfaatkan gula batu sebagai pengawet alami.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kembali lagi di teras UMKM, kita lanjutkan Bu Abang tentang kantongi sertifikat halal minuman sarang walet Nektafi siap bersaing di pasaran. Nah, menurut Ferisa Dea sendiri, mereka tidak menggunakan pengawet kimia sama sekali ya Bu Abang. Produk bisa bertahan sekitar 7 hari di suhu ruang dan hingga 1 bulan kalau disimpan di dalam kulkas. Nah, Ferisa Dea pun menambahkan seluruh proses produksi diawali dengan riset selama 3 hingga 4 bulan. Ia melakukan berbagai uji coba mulai dari rasa, kualitas hingga ketahanan produk saat dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Saat ini pemasaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui media sosial, WhatsApp, dan marketplace. Produk Nektafi bahkan telah dikirim ke berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Yogyakarta, hingga Cilacap. Menurutnya, salah satu kekuatan produk tersebut adalah penggunaan sarang burung walet murni dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan sebagian produk sejenis di pasaran.

Kami benar-benar fokus menjaga kualitas. Produksi masih skala rumahan sehingga setiap produk bisa kami kontrol satu per satu. Konsistensi rasa dan kualitas menjadi prioritas kami, katanya. Sementara itu, auditor LPPOM, Agus Wibowo menjelaskan, sertifikat halal kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM, terutama menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Menurutnya, sertifikat halal tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi pun meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti bertanya.

0: Apa lagi gebar tu, Nek?
1: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Itu dia tadi, satu buah lagu dari Daya Iban, Bo Abang ya, Duduk Berimbai. Nah, kita lanjut lagi Bo Abang di teras UMKM. Nah, masih pembahasan kita Bo Abang tentang ngantongi sertifikat halal minuman sarang walet Nektafi siap bersaing di pasaran. Nah, Bo Abang tadi kan dari LP POM sendiri udah menyampaikan bahwa memang menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 diharapkan seluruh UMKM atau pelaku UMKM bisa mengurus atau mendapatkan sertifikat halal gitu Bu Abang ya. Karena untuk menjaga keberlangsungan usaha. Nah, halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai ketentuan. Selain itu, sertifikasi halal pun meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga kesinambungan usaha pelaku UMKM, ujarnya. Agus menjelaskan, proses sertifikasi meliputi pemeriksaan bahan baku, fasilitas produksi hingga konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan standar operasional produksi atau SOP. Yang menekankan pentingnya seluruh bahan yang digunakan berasal dari sumber yang telah dipastikan kehalalannya. Nah, menjelang tenggat wajib halal Oktober 2026, LP POM mengimbau seluruh pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi agar usahanya tetap memiliki daya saing di pasar. Karena waktunya hanya sisa beberapa bulan lagi sebelum kebijakan wajib halal diberlakukan, begitu kata Agus dari LP POM ya Mbok Abang. Nah, Ferisa pun berharap Nektafi dapat terus berkembang sebagai produk unggulan asal Kalimantan Barat dan mampu menembus pasar internasional. Jadi itu adalah harapan yang sederhana, tetap konsisten menjaga kualitas, semakin dipercaya pelanggan, dan suatu saat bisa memperluas pasar hingga luar negeri. Nah, Bu Abang, itulah dia teras UMKM kita tadi, Bu Abang, yang pembahasan tentang kantongi sertifikat halal minuman sarang walet Nektafi siap bersaing di pasaran, yang cukup membanggakan Bu Abang. Ya, bukan cukup ya, tapi sangat membanggakan karena berasal dari Kalimantan Barat yang akan atau sudah berada di luar Kalimantan Barat menuju ke luar negeri gitu ya Bu Abang, internasional ya. Kita doakanlah semoga usaha-usaha atau pelaku UMKM dimanapun berada semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, bisa memperluas usahanya. Baiklah Bu Abang ya, itu informasinya, semoga menginspirasi bagi para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, baik itu yang baru merintis, dan jangan lupa sertifikasi halalnya segera diurus sampailah Oktober nanti nih Bu Abang ya, supaya semakin dipercaya oleh konsumen gitu. Nah, kita akan lanjutkan lagi Bu Abang nanti informasi-informasi berikutnya dengan lagu-lagu pilihan, tapi kita juga akan mengumandangkan azan zuhur ya Bu Abang pada pukul 11:52 waktu Indonesia Barat untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi sebelum itu kita putarkan dulu lagu religi berikut ini.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia. Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Pemerintah berharap dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat implementasi manajer talenta melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BKN. Menurutnya, sistem tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan karir ASN berjalan secara adil dan berdasarkan kompetensi. Bahasan mengungkapkan dirinya bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memiliki komitmen yang sama agar penerapan manajemen talenta segera terwujud di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan kepastian bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan kemampuan dan prestasi. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Bos.
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal begagap.
6: Cantik, sedap.
8: kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
6: Ah, betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
0: Ayo lho Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
2: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
1: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
3: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
4: Teman-teman, saya mau jadi RT, setelah itu jadi presiden.
5: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
6: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak yang buat sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda

0: lah masak nanti nih untuk abang. Nah ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
1: Menembuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi Piala Dunia. Timnas Prancis harus mengubur ambisi tampil di final Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari Timnas Spanyol pada semifinal. Sejumlah pengamat sepak bola menilai kekalahan Les Blues bukan semata-mata karena kurang tajam di lini depan, melainkan akibat kalah dalam duel taktik dan penguasaan lini tengah. Sebelum pertandingan, pelatih Didier Deschamps telah mengakui bahwa kunci menghadapi Spanyol adalah memenangi perebutan bola di sektor tengah. Namun rencana tersebut gagal berjalan. Spanyol justru mampu mengendalikan tempo permainan melalui sirkulasi bola yang rapi, tekanan tinggi, dan pergerakan tanpa bola yang efektif. Analisis sepak bola Tajuddin menilai kekuatan utama Spanyol terletak pada organisasi pemainan yang sangat disiplin. Tim asuhan Luis de la Fuente mendominasi penguasaan bola, membatasi peluang lawan serta mampu memutus aliran serangan Prancis menuju Kylian Mbappe dan rekan-rekannya. Selain itu, Spanyol berhasil mengeksploitasi ruang di sisi pertahanan Prancis melalui pergerakan sayap dan bek yang rajin membantu serangan. Gol-gol yang dicetak Michael Oyarzabal dan Pedro Porro menjadi bukti efektivitas strategi La Roja dalam memanfaatkan celah pertahanan lawan. Tajuddin menilai pelatih timnas Prancis Deschamps terlambat melakukan perubahan taktik ketika Spanyol mulai mendominasi pertandingan. Pergantian pemain tidak mampu mengubah ritme permainan karena Spanyol tetap tampil tenang dan disiplin hingga peluit akhir. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Prancis saat menghadapi Spanyol di turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, kemenangan tersebut mengantarkan La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan modal performa yang dinilai paling konsisten sepanjang turnamen. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Jakarta dan RRI Medan ya Bu Abang untuk suara budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Bang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.

0: buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
1: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutasuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara Berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, macet tadi Pak di jalan.
2: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
1: Medan kalau enggak macet enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
2: Di RT ya.
1: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
2: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing yeah, di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
1: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
2: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana, gitu ya.
1: Sana,
2: family.
1: Family, nah, iya.
2: Itu, kerabat.
1: Kerabat ya.
2: Gitu.
1: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
2: Iya.
1: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
2: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga, terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu,
1: yeah, ya,
2: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
1: Pasisi.
2: Ya, ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh. Datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Banyak berarti ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
2: Iya.
1: Barus, Nan. Tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
2: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
2: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Iya.
2: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
1: Kapur ya. Barus ya, Pak.
2: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
1: Iya. Nah,
2: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu.
1: Ya,
2: kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya, besar. Sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi, makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
2: Iya.
1: Nah, setahu Hanum ya, kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
2: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
2: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
2: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun di apa buktinya itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi, manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya.
2: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
2: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
2: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
2: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum praksa. Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
2: Iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
2: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Iya. Tahu saya literasi saya di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
2: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
1: Nah,
2: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
2: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
2: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
1: Orang Pasisi ya, gitu ya.
2: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
2: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
2: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Itu dia.
1: Iya.
2: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
2: Jadi saya Piliang
1: Minangkabau.
2: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Mm. Biasanya tuh dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Mm. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya. Yeah. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Yeah.
2: Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
2: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
2: Nah ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya, tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang, yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ibu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
2: Iya. Yeah. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau aku dengarnya.
2: Betul.
1: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
2: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang.
1: Dunsana.
2: Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
2: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya?
2: Kuning.
1: Kuning.
2: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
2: Iya boleh.
1: Gak enak tapi panggilnya.
2: Iya. Kalau nggak salah RRI Med. Menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida.
1: Sida,
2: Sida itu kalian. Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan
2: ada serapan dari
1: bahasa
2: Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
1: Hamuna.
2: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
1: Oh Muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
2: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna, kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
2: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
2: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
0: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Nopa, orang Minang kan?
0: Iya, asli orang Minang.
2: Nampaknya.
0: mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini Kapten Oge.
0: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
2: Kebanyakan.
0: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
2: Dari Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
2: Caniago.
0: Caniago, ya benar-benar.
2: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
0: Oh, orang Pariaman aja ya. Ajo Piaman.
2: Ajo Piaman Lawe.
0: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih ge penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
2: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
0: Oke.
2: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
2: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi tidak sepenuhnya Sumando, kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
0: Iya benar.
2: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
1: seketat Minang.
2: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
0: Nah, okay.
2: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
0: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
2: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau.
2: Minangkabau
1: ada.
2: Banyak.
1: Melayu
2: ada. Mandailing.
1: Mandailing banyak.
2: Kola. Jawa.
0: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
0: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
2: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin.
0: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
1: Iya.
0: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Anum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
0: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
0: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopal.
2: Iya, kita

0: nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
1: Dari siapa?
0: Enggak ada disebutkan pula dia.
1: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
0: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belaem-belaem.
1: Waalaikumsalam. Masih ada ini orang. Halo Ica.
0: Iya, Ica nih ya.
2: Halo juga.
1: Iya, udah lama kagak nongol kan?
0: Iya betul Pak Nova.
1: Iya makanya, ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
2: Pak Nova.
1: Ape?
2: Habis sakit Pak Nova.
1: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
2: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu Ica sakit.
1: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
2: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
1: Pak Ogi, Zahrin. Ya?
0: Pak Zahrin.
2: Oh.
1: Oke itu panggilan.
2: Oh panggilan.
3: Ya, abang kalau di Betawi.
1: Iya. Yeah.
2: Oh abang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
1: Oh yang di Medan.
2: Iya,
0: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
1: Abang Mpok.
2: Mpok sama abang.
1: Iya.
2: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
1: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
2: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
1: Terus?
2: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
1: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
2: Iya.
1: Iya ada.
2: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
1: Oh, anak-anak di sana masih bisa enggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak oke tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana gitu barangkali ya.
2: Oh gitu, iya gitu itulah.
1: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
2: Oke deh, Mpok Nova itu aja. Yuk. Saya mau bahas semuanya aja ya.
1: Ya, salam masih juga itu. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
3: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
0: Langsung aja. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
3: Oh, dari WhatsApp itu ya.
1: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
0: Iya.
3: Ya terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
0: pusat.
3: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
0: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja?
3: Iya,
0: gitu ya.
3: Itu persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
0: Iya, untuk pariwisatanya juga
3: itu
0: gitu.
3: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
0: tulisan kilometer nol
3: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam

0: ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal.
1: Nah,
0: jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya. Nah,
0: tapi sebetulnya.
1: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
0: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya,
0: ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica di Bone. Ya,
2: dari Ica di Bone.
0: Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini bahasa Indonesia.
1: Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu.
1: Keras, ya.
0: Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Opa ini, Eka Anum ini, ya merbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Nggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya,
2: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-350-4510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silahkan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Metro Batara Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling
0: tadi
1: memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa apa namanya memetik pelajaran dari sejarah. Ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
0: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 1 koma sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan apa ya masyarakat yang saling apa saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Oh, iya sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawabang informasi dari Kubu Raya, pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mendukung pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa, TMMD, sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kubu Raya Sujiwo usai mengikuti upacara pembukaan TMMD imbangan ke-129 Kodim 1207 Pontianak tahun anggaran 2026 di lapangan Glory Badminton Jalan Perdamaian Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Rabu 15 Juli 2026. Sujiwo mengatakan selama 1,5 tahun masa kepemimpinannya Kabupaten Kubu Raya telah 2 kali mendukung pelaksanaan program TMMD. Menurutnya program tersebut memberikan manfaat besar dalam mempercepat pembangunan daerah khususnya di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah. Selain pembangunan fisik, Sujiwo menilai TMMD juga mampu memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, edukasi hingga penyediaan sarana pendukung seperti sumur bor. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Sujiwo mengungkapkan bahwa Pemkab Kubu Raya juga terus mengalokasikan anggaran melalui program Karya Bakti TNI. Pada tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 11 miliar rupiah yang dinilai mampu menghasilkan pembangunan secara efektif dan efisien. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

Masih bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang, tadi udah kita simak bersama Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Medan. Sekarang udah balik lagi di Pontianak, kota kita tercinta. Nah kalau udah di jam 14 lebihnya 9 menit Mbok Abang, waktunya kita masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini ada sebuah tips yang mau saya bagikan untuk Mbok Abang, karena ini sangat dekat dengan sehari-harinya kita Mbok Abang. Jadi kadang kan kita nih, apalagi ibu-ibu ya Mbok Abang, kaum wanita, nah kadang suka masak ya. Nah ketika masak kadang tuh ada yang namanya, kita ini nakar biasanya, cuman ada kadang-kadang lebih-lebihnya lah gitu Mbok Abang. Nah bagaimana caranya agar yang lebih-lebihnya ini itu bisa kita simpan Mbok Abang ya, supaya enggak mau bazir gitu kan. Kita ada selalu prinsipnya sayang kalau dibuang. Mau dimakan lagi kita dah kenyang Mbok Abang. Nah bagaimana supaya kita berhemat, karena kita udah masak banyak tapi bisa kita simpan supaya kita bisa nikmati lagi. Nah nyimpannya nih yang harus kita tahu bagaimana caranya supaya Mbok Abang ini bisa tetap enak besok paginya. Ah, jadi karena kita menghabiskan seluruh hidangan yang dimasak atau dibeli kan kadang menjadi tantangan sendiri Mbok Abang. Gak jarang pun kalau sisa makanannya berakhir di tempat sampah karena bingung macam mana cara nyimpannya agar tidak basi atau berubah rasa. Membuang makanan tertentu Mbok Abang itu pasti sangat disayangkan. Selain mubazir, kebiasaan tersebut pun membuat kantong kita jadi boros. Padahal kalau disimpan dengan cara yang tepat, makanan sisa makan malam masih sangat layak dan lezat untuk disantap kembali esok pagi.

Menyimpan makanan sisa sebenarnya tidak memerlukan rumus ilmiah yang rumit ya. Kuncinya hanya terletak pada kebersihan, wadah yang tepat, dan pengaturan suhu yang pas. Langkah pertama yang paling krusial adalah tidak membiarkan makanan berada di suhu ruangan yang terlalu lama. Nah, banyak orang melakukan kesalahan dengan membiarkan makanan tergeletak di atas meja makan semalaman. Bakteri sangat menyukai makanan yang berada dalam kondisi hangat, suam-suam kuku. Oleh karena itu, Mbok Abang, maksimal 2 jam setelah dimasak atau disajikan, makanan harus segera dipindahkan ke tempat penyimpanan yang lebih aman seperti kulkas.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis,
3: dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Itu dia tadi lagu Jagalah Melawi dari Ayu Kusuma, Bu Abang ya, featuring WHX MCY. Nah, kita lanjut lagi Bu Abang di Begaya sore ini tentang tips simpan sisa makanan biar tetap enak besok paginya, Bu Abang.

Banyak orang melakukan kesalahan dengan membiarkan makanan tergeletak di atas meja makan semalaman, Bu Abang. Nah, jadi harusnya segera dipindahkan ke tempat penyimpanan yang lebih aman, kayak kulkas. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas, pastikan makanan udah benar-benar dingin. Memasukkan makanan yang masih panas ke dalam kulkas akan memicu uap air berlebih. Nah, uap air ini yang akan mengembun dan menetes kembali ke makanan, yang justru mempercepat proses pembusukan dan membuat teksturnya menjadi lembek. Wadah penyimpanan pun memegang peranan penting, Bu Abang. Gunakanlah wadah yang kedap udara, baik berbahan plastik yang aman maupun berbahan kaca. Wadah yang tertutup rapat akan mencegah makanan menyerap aroma dari bahan lain nih di dalam kulkas. Jadi sekaligus menjaga kelembapan asli makanan tersebut. Bagi hidangan yang berkuah seperti sup, soto, atau sayur asem, pisahkanlah antara kuah dan isinya kalau memungkinkan. Menyimpan keduanya dalam satu wadah seringkali membuat bahan isi terjadi terlalu lembek dan kuahnya menjadi cepat asam. Nah, jadi saat pagi hari tiba, kita bisa menyantapnya, kita ingin menyantapnya, kita harus menghangatkannya. Kalau misalnya sayur berkuah nih, hangatkan di atas kompor dengan api kecil hingga mendidih sempurna. Kalau lauk goreng atau kering, gunakanlah teflon tanpa minyak, Bu Abang, ya, supaya teksturnya renyah kembali gitu. Kalau nasi sisa, beri sedikit cipratan air sebelum dihangatkan di dalam magicom atau kukus kembali selama 5 menit agar nasi kembali pulen. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, pastikan untuk hanya mengambil porsi yang akan dimakan jak saat ingin menghangatkan makanan. Hindari menghangatkan seluruh porsi makanan secara berulang kali. Proses keluar masuk kulkas dan pemanasan berkali-kali akan merusak kualitas rasa hidangan secara drastis. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, menu makan malam yang tersisa tidak akan berakhir sia-sia di tempat sampah. Tubuh tetap mendapatkan asupan yang lezat dan pengeluaran harian keluarga pun dapat ditekan dengan lebih bijak. Nah, macam mana kira-kira, Bu Abang? Semoga bermanfaat. Tips simpan sisa makanan biar tetap enak besok paginya. Jadi harus diingat bahwa wadah itu penting. Terus kemudian nyimpannya di mana pun penting, secara memanaskannya pun penting. Semuanya penting, Bu Abang, ya, supaya kita tidak buang-buang makanan. Kalau lebih baiknya sih adalah memasak sesuai porsinya aja, gitu. Biar sekali makan langsung habis. Nah, itu lebih baik, biar fresh from the oven, ya, gitu adik Mbok Abang. Baiklah, itu bergaya kita pada siang menjelang sore hari ini, Mbok Abang, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.

0: Ingat, keselamatan adalah yang utama.
1: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
2: Mbok Abang, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, menghadiri kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia yang digelar di Gedung Paralimpik Kalimantan Barat dan menghadirkan para tai semifinal antara tim nasional Prancis menghadapi tim nasional Spanyol. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dan TVRI, RRI, dan Antara untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Alifuddin mengatakan kegiatan nobar merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang menjadi mitra kerja TVRI dalam menghadirkan tontonan yang dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Alifuddin pun mengapresiasi penggunaan Gedung Paralimpik sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, fasilitas tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dan memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk menikmati kegiatan bersama. Ia berharap berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dapat terus digelar karena mampu menghadirkan kebahagiaan dan memperkuat rasa kebersamaan. Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811570943 atau di line telepon kita 0561571571. Masih sempat kita request lagu dulu Mbok Abang sebelum kita menuju ke acara asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
4: Caca, Boyo.
3: Caca, dengan siapa di mana?
4: Tidak berhubungan hati Cekno ni.
3: Ngapa pula?
4: Masuk yang pertama ni.
3: Memang mecah telur.
4: Bukan nama bunga-bunga rezeki anak soleh.
3: Aulah. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
4: Rezeki pun sudah masuk lempet.
3: jadi lagu apa ni?
4: Cukup lengkap ni, banyak macam. Ada jambu, ada apa, ada benaga.
3: Yalah. Amo lagu apa?
4: Naga ya belum. Lagu minta 1001 janji lah dah. Lagu yang biasa dibawa ke makam.
3: 1001 janji dari Rita Sugiarto ya. Yalah. Lagunya buat siapa ni?
4: Buat Mbok Yo, terutama.
3: Makasih.
4: Terutama buat kakak-kakak saya, Kak Ani Gang Kurma. Buat Duga Hendra di Mempawa, Manis Manila, Bang Badol, Bang Deden. Bang Deden tadi ada di TikTok, Bang Mas Bayu. Semoga dia mendengar. Di Mempawa. Lanjut. Ada juga Diona di Kupang, Hen Enra. Baralo Hen aku masuknya. Kau dapat masuk tama. Lanjut. Ada Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah Ibrahim, Umi, Salma. Semoga sehat selalu. Lanjut. Buat Amoy itulah long. Dah sebut dah tadi tu. Lanjut. Buat Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Ibu Ana, Bang Andreopan, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Mbah Kakong. Ada juga Mak Anjang Siti, Emil juga. Ada Bang Jack. Ada juga Bang Rosi, Nur Jana, Elni Chan sama Mak Sri Muharni, Mak. Wardi, Mama Yohana, Pak Mok, Mak Mok di Nopal 9. Yang lain tu siapa lagi? Awik, Bang Batia, Mak Kambu Aja Arfia. Yang lain mua-mua, tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman, Mak Yek juga Anista. Makasih. Selamat sore.
3: Selamat sore. Makasih sudah bergabung. Dadah. Itu dia Cik Nur. Berikutnya Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita Mbak.
3: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Kapten Wiro.
3: Kapten Tanggerang. Wiro di mana?
5: Di Karawaci.
3: Wah, barukah bergabung nih bersama saya?
5: Baru, tapi Bang Ebeng udah.
3: Salam kenal.
5: Ya, Mbak siapa Mbak?
3: Nama saya Mbok Yo.
5: Salam kenalnya Mbok Yo ya.
3: Salam kenal juga. Mau lagu apa nih, Kep Wiro?
5: Lagunya Ayang Kawin ada nggak?
3: Siapa? Tuh siapa penyanyinya?
5: Nyanyi itu kemarin tu harus minta dan Mbak Piti itu saya nggak tahu nyanyi lupa.
3: Ayang lho, Kawin?
5: Iya.
3: Bentar
5: dia
3: ya.
5: Dia kloporo macam lagu Jawa.
3: Gitu ya. Itu lagu Ayang dangdut Kawin. Atau bukan?
5: Dangdut.
3: Oh iya kah? Bentar ya, saya cari dulu ya.
5: Mbak Piti.
3: Udah ada nih Ayang Kawin nih. Siapa ya? Penyanyinya ya.
5: Ayang Kawin.
3: Gitu ya lagunya ya. Ada nih Pak Eko itu Cap.
5: Enggak ada ya.
3: Kalau ada nama penyanyinya bisa saya cari nih.
5: Laki-laki nanya penyanyi siapa ya lupa ya.
3: Enggak ada nih. Udah saya cari.
5: Itu aja lah lagu ini ya. Apa tuh?
3: Apa tuh?
5: Anici Anici aja.
3: Andeca Andeci. Oke, saya cari dulu ya. Andeca Andeci. Ya, sebentar sebentar. Oh, ini dari Endang Triana sama featuring Doyok.
5: Ah iya, benar-benar.
3: Oke deh, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Mbak Yo, semoga sehat selalu Mbak ya.
3: Amin.
5: Salam batas kesuksesan untuk selamanya ya. Juga salamnya buat Mbak Ani, Mbak Emma Selvan, Bang Junai, Bang Syukur Katina, dengan Mbak Kam, juga tadi itu Mbak Nor ya tadi ya?
3: Iya.
5: Di Bakau ya? Iya Mbak Nor, samping malah juga. Nah, juga, salam juga apa-apa tuh, Amin Sanjaya, dan Jayangnya. Juga Mama Lirin, Elmi, Bang Wadi, juga salam kenal ya Bang Wardi ya. Nah juga apa tuh Bang Awi Kobar, Banyang Siti, Mama Nur Banuru, salam kenal juga ya. Nah Bang Dino Pasmilan, buat Mama aja ya Mbak ya.
3: Oke deh.
5: Allah beri kesehatan,
3: amin.
5: Buat Mbak, terima kasih ya Mbak Yo ya.
3: Sama-sama.
5: Selamat sore.
3: Selamat sore. Itu dia tadi ya. Oh, baiklah, banyak pula yang ngasih tahu nih. Oh, Bang Andre Open rupanya. Baiklah, salam kenal lah Bang Andre Open. Selanjutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Yolanda.
3: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dari Putri Pakis.
3: Oh, Putri Pakis. Apa kabar nih Putri Pakis?
4: Kami tempat Balungana di Tangerang.
3: Sedapnya apa buat?
4: Makan jajak botok.
3: Iyalah, laris manis. Jadi mau lagu apa nih biar makin tambah laris
4: lagu,
3: manis?
4: Cinta bukanlah kapal.
3: Cinta bukanlah kapal.
4: Wujud aku di kakimu. Mohon kesadaran.
3: Aduh, Iis Dahlia kan?
4: Ya.
3: Yeah. Nah, salam-salam lah lo.
4: Salam lo Mbak Yolanda. Sehat selalu sekeluarga.
3: Amin.
4: Mudah-mudahan lancar rezekinya, buat kesihatan, dapat cepat dapat jodoh.
3: Amin.
4: Tuan.
3: Amin.
4: Salam lagi buat Bang Dirupan ya. Mudah sehat selalu. Makasih sapaannya. Kami tempat Malungana nih Bang. Nyantai-nyantai lo, makan kopi, minum kopi, goreng cempedak.
3: Sedapnya, cempalet.
4: Terpalit ya? Akan dengan terpalit ya.
3: Lanjut.
4: Lanjut salam buat banyak Siti, Ime, buat Amir Santa, Elni Chan, Wardi, Amin Sanjaya dengan Ayang. Buat Wak Meli Wajena, buat Bang Jek di Sungai Pupan dengan Kak Mumpi, Kak Tini ya. Lupa lah dengan Kak Tini. Buat Ismail Dua Singgit di Jongkat, Darul Mendalo. Buat Bang Yahya kita di Sekedok. Wajo. Wajo. Pandai belanda pindah-pindah ke rumah. Bawa ladung kita di Sekedok. Tahu kan. Buat Bang Supo dengan Tina, Bang Junai dengan Emma di Selpa, Mama Ririn. Buat Bapak Nurul Mak Nurul. Buat Mbak Lasia. Buat Rusi di Imbo dengan Nurjana. Buat balung anak kita di rumah ni, goreng cempedak ni dengan kopinya, kenyang. Kau terjelah lah mata ni minum kopi terus.
3: Lanjut.
4: Capinya, mana lupa dah ni aku dah masuk. Buat Bang Deden di Pekanbaru. Buat Pak Herman Mak Yeknya. Buat siapa gini?
3: Capa
4: buat lagi? Abang Tapa. Buat Bang Deddy di Sungai Duri ya. Sungai Duri. Buat siapa gini buat Hendra di Mempawah, Bang Alimin di Sambas, buat subuh seria, buat semua-semua langkat habis ya, bungkus habis.
3: Iyalah, bungkus habis.
4: Mari kita tutup kopi ya. Makasih.
3: Sama-sama.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore. Itu dia tadi ya, makam kita di Parit Pak Rewing dah bergabung. Baiklah, mau abang tiga buah lagu, udah kita siapkan. 1001 Janji, Adinca Andici, Cinta Bukanlah Kapal. Tapi sebelum kita putarkan lagu requestan, kita akan menjelang ke azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
6: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
7: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
8: Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: duit. Saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung langsung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ratu Paye.
1: Ratu Paye di mana nih? Ratu Paye nih?
2: Di mana ya?
1: Ah.
2: Ada di hatimu.
1: Betul-betul nih. Kira di toples.
2: Betul.
1: Kira Ratu Paye ada di toples.
2: Iya, ada di toples, tapi sekarang ada di hatimu.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa lah?
1: Kak Anita, Anista kah? Halo?
2: Halo?
1: Dengan siapa nih?
2: Ini lagi ngomong sama ini nih. Dia apa namanya, di anu-anunya tangan kita kan?
1: Jadi dengan siapa nih? Di mana?
2: Masih kenal enggak Mbok Yo?
1: Dengan Kak Anista ke nih?
2: Bukit Anista.
1: Siapa ja?
2: Tapi Nita.
1: Oh, Nita di Pabuluase kah?
2: Oh, apa kabar Mbak?
1: Kabar Yo? Baik.
2: Syukurlah.
1: Mau lagu apa?
2: Lagu ini.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu Aiwa.
1: Lagu apa tuh?
2: Apa ya? Aduh, Dede ini minta diploma apa pula tuh?
1: Halo, jadi mau lagu apa nih?
2: Dia minta lagu diploma, katanya apa itu tuh? Lagu apa itu? Itu lagu anak-anak, lagu apa kesukaan anak-anak tuh?
1: Iya, jadi Kak Anitanya mau lagu apa nih?
2: Itu ngikuti ini lah, ngikuti anak-anak nih.
1: Enggak ada lah lagunya kalau itu. Lagu anak-anak.
2: Bukan lagu anak-anak itu, lagu orang dewasa itu, diploma itu.
1: Apa judulnya?
2: Epama katanya.
1: Hah?
2: Epama katanya.
1: Enggak ada, Kak Nita.
2: Nah, enggak ada, Dek. Ini aja. Apa ya?
1: Nanti pikirkan lagi lah, Kak. Ya nanti baru gabung lagi sian nih kawan-kawan yang lain yang nunggu nih.
2: Dibilang tak boleh balik katanya.
1: Bukan, itu lagu daerah bukan lagu dangdut.
2: Lagu daerah itu, Dek, tak boleh.
1: Jadi kalau masih nunggu anaknya nih Kak, kita yang lain nih. Kesian enggak yang lain
2: ya,
1: belakang nih?
2: Ya, yang minta lagu.
1: Iya makanya Kakak lagu apa?
2: Sendiri lagi.
1: Sendiri lagi itu dari siapa?
2: Sendiri itu. Dari Mansur.
1: Sendiri lagi. Sendiri dari Mansur ya. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yo. Siap-siap.

0: lalu
1: bersama
0: keluarga.
1: Amin.
0: Puji syukur kru Radio Pro 4 semuanya sehat selalu
1: bersama Amin.
0: Keluarga. Amin. Pendengarnya ada Ibu Ana, ada Mbak Emma, ada lagi ya. Ada Kakak Suara, ada Bang Hendra. Ada Wardi. Ada Bang Yahya. Ada Aura, Pak Mo. Ah, siapa lagi ya?
1: Bungkus habis ya kali. Dibungkus habis A sampai Z.
0: Cek Nor. Manjang Siti. Email Mama Ririn, Amoy. Ah. Semuanya Cak, Mbok.
1: Oke deh.
0: Ah, pokoknya yang mendengarkan Radio Pempat.
1: Siap.
0: Ini kebayang si Pabulu juga itu, mama ini, mamanya Kiran itu. Dia sering dengar katanya, Mbok.
1: Oh, iyalah.
0: Ah, ini Pabulu itu kan udah jauh lagi.
1: Dengan
0: ini, kita ini kan Pabulu AC, jadi itu
1: Betetangga lah ya. Oke deh, ada lagi.
0: Nah, udah.
1: Oke.
0: Buat Boyo, pulangnya hati-hati, sehat selalu.
1: Siap.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Kak Nita di Pabulu AC udah bergabung. Berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Abang Kapal.
1: Abang Kapal, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Abang Kapal?
2: Yang penyiar gimana, sehat juga?
1: Sehat juga. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Cintaku Pastikan Kembali. Itu dari Muksin Alatas.
1: Cintaku Pastikan Kembali. Oke deh, ada lagunya. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya yang udah masuk ataupun yang belum masuk. Dibungkus aduk ya lah, kata Cik No ya. Bagi-bagi waktulah kita dengan yang lain kan.
1: Betul.
2: Untuk Mbok Yu, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat sore. Makasih buat Abang Kapal kita alias Bang Bahtiar. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mbah Kakung di Saretok Kuala Mandur Pi Kuburaya.
1: Apa kabar Mbah Kakung?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Sehat,
3: makan enak, tidur enak.
1: Wis, mantap.
3: Dengarkan radio juga enak.
1: Jadi hati sih boleh, jadi hatinya dah gembira ya. Lagu apa nih?
3: Dari Intan Alia dan Boyo.
1: Apa judulnya?
3: Judulnya Seruling Asmara.
1: Seruling Asmara dari Intan Ali. Bentar lo ya, cari lo nih ada enggak ya? Sambil saya cari Intan Ali undak ada, adanya Ku Nanti di Pintu Surga, Bunga-Bunga Cinta, Percuma, ya, Sebuah Nama Sama Rembulan di Siang Hari.
3: Ya udah saya repot-repot Mbak Ani, Ku Nanti Pintu Surga aja lah, sudah gampang carinya.
1: Oke deh, makasih sudah itu bersedia.
3: Ya, sapa dan salamnya untuk penyiarnya, pendengarnya semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Tanpa ada yang dikecualikan, untuk semua selalu sehat.
1: Oke deh.
3: Untuk Mbak Yo selamat bertugas.
1: Iya.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih juga buat Mbah Kakung Giretu udah bergabung. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Ada dari Mansur S sendiri, Musin Alatas, Cintaku Pastikan Kembali, Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung aja saya angkat penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bang Imran, Ambawang Kuala, Parit Masigi, Kubu Raya.
1: Woi, lengkap mah. Apa kabar? Apa kabar Bang Imran Ahmad? Putus-putus suaranya nih.
2: Alhamdulillah Mbak Ayu sehat.
1: Sebaliknya
2: Mbak Ayu. Putus-putus.
1: Putus-putus.
2: Masih. Oh iyalah, mau manjat lo nya.
1: Nah, manjat kemana? Ke bumbungan ke? lagunya apa? Hati-hati jatuh.
2: Lagunya saya request lagu Aku Bukan Rahwana.
1: Aku Bukan ya, Rahwana. Aku Bukan Rahwana dari
2: Tuan Bayu lah sekeluarga. Semoga sehat selalu. Dan untuk menjalankan aktivitas di hari ini semoga lancar lah.
1: Amin. Halo.
2: Dengan panas bedengkang nih.
1: Betul.
2: Buat rekan-rekan yang udah gabung maupun aduh sinyal nih susah banget sinyal nih,
1: hilang-hilang suaranya, bungkus habis ya kali.
2: Buat Mbak Emma Selpa sama Bang Junai, Pak Nurul dengan Pak Nurul, buat Bang Bahtiar juga ya, Bang Kapal ya. Buat Manjang Siti, Makam, buat Kak Nur Bakau, buat Bang Amin Sanjaya juga, buat Aja Arbiah ya, salam sehat ya Bu ya. Buat semua-semua lah, tanpa terkecuali,
1: rekan-rekan
2: berempat.
1: Baiklah.
2: Oke Mbak Yu, makasih.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Imran Ahmad di Kuala Ambawang. Berikutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wang Mempawah.
1: Oh, apa kabar Wang Mempawah?
3: Baik Mbak Yu, yang cantik, yang manis.
1: Luar biasa.
3: Memang cantik Mbak Yu tuh saya tengok.
1: Itulah.
3: Mudah dapat jodoh ya Moyo ya.
1: Amin. Nama lagu apa nih Bang Hendra?
3: Saya minta lagunya Roma Irama boleh?
1: Boleh. Apa judulnya?
3: Tergila-gila ya lah.
1: Tergila-gila. Entah lo ya. Tergila-gila ya? Ya. Kita cari lo. Tergila-gila. Oh, adanya Rita Sugiarto malah nih.
3: Ganti yang lainnya lah kan Roma Irama tapi Bahtera Cinta pun boleh. Terkesima ya, terkesima.
1: Terkesima. Entah lo. Terkesima. Mama.
3: Ada ya.
1: Roma Irama featuring Nur Halimah ada.
3: Nah, makasih. Salam-salamnya. Sehat selalu ya.
1: Siap.
3: Salam untuk Bang Imran Ahmad ke tadi itu.
1: Betul.
3: Buat Mama Nurul ya, Mama Mukmin, Kak Ilmi Chan. Buat Wasangka, Bang Jek, Bang Bahtiar. Bang Deden di Bang Deden Pekanbaru. Kak Jona di Kupang, buat Makam. Buat siapa ini? Buat Wati di Sungai Rengas. Buat ya Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Jaka Suara, Anista di Uka. Kak Aura Pak Amo. Untuk Manjang Siti di Olala Kumbu. Itu semua-semua lah Mbok Yo ya.
1: Oke deh.
3: Tanpa terkecuali. Buat Mbok Yo saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbok Yo.
1: Iya.
3: Dadah Mbok Yo.
1: Dadah Bang Hendra. Makasih udah bergabung Bang Hendra di Mempawah. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811 5700943. Pro Dangdut. Halo.
4: Pro Dangdut. Cha-cha-cha.
1: Dengan siapa di mana?
4: Jauh Mbok Iya.
1: Siapa nih?
4: Seberang kota.
1: Iya ke? Siapa nih?
4: Siapa lah? Boleh ditebak. Kalau tebak dapat hadiahnya tuh.
1: Dapat apa nih? Dapat piring cantik nih. Piring cantik. Ah, dengan siapa nih? Kenalan lalu kita.
4: Siapa ya? Pokoknya di seberang lah, Putri Landa.
1: Oh, Putri Landa. Siaplah. Apa kabar Putri Landa?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa lah nih?
4: Lagu apa yang ada nih situ tuh?
1: Bebas.
4: Bebas ya? Mm-mm. Bebas kalau Ida sih minta pantun cinta ya lah.
1: Pantun cinta. Dari siapa pantun cinta tuh?
4: Roma Irama pun boleh.
1: Oh, tapi udah nih barusan tadi Bang Hendra Roma Irama
4: Sodik,
1: nih.
4: Sodik.
1: Sodik tuh. Mm-mm. Macam mana tulisan nama dia tuh Sodik tuh? Sodik.
4: Orangnya kayak mana ya?
1: Tak ada soalnya nih. Sodik nih.
4: Terus apa ya? Apa ya tuh?
1: Mau lagu dari siapa?
4: Ada lagu ini ya lah. Rena ya lah, Rena ada enggak? Rena.
1: Saya cari lo ya, Rena nih si Rena. Oh, yang oh maksud Sidik dan Rena duda ketemu janda gini.
4: Adakah?
1: Ada kalau yang duda ketemu janda penyanyinya Sidik dan Rena ada.
4: Ada. Itu
1: Oh iyalah kalau gitu. Salamnya buat siapa?
4: Boleh salam enggak nih?
1: Boleh lah.
4: Salamnya buat Mbok Yu, sehat selalu.
1: Amin.
4: Semoga Kak cepat dapat jodoh.
1: Amin.
4: Nah, terus salamnya buat yang nelpon tadi lah ya. Soalnya enggak agak bagus tadi, soalnya barusan lampu hidup nih, barusan lampu
1: ya
4: mati dari jam 12 tadi.
1: Walah, syukurlah kalau hidup.
4: Barusan hidup.
1: Untuk siapa lagi?
4: Salamnya buat itu Kak Kemi, hijau-hijau ya. Nah, terus buat Koko Wandi, Mak Ana Tantra, terus Kak Emma Sepa, Kak Ani Maharani, Kak Juleha di Pancabakti ya. Padahal dekat dengan Ida nih, tapi Mbak Ida tak pernah ke rumah dia, sibuk kok ya.
1: Oh iyalah, payah bagi waktu.
4: Itulah buat Bang Sukun, Mbak Tina, ada makam. Walaupun orang tak pernah nyenggol kita, kita senggol ya lah orang, biar gak jatuh.
1: Kan siapa ingat,
4: nah, biasa buat Arti, buat orang redam, orang redam Pak Ura Makmu. Terus siapa lagi ya? Ada Bang Rosi, sama Kak Nurjananya. Buat Mak Nobaka, ada Mak El Jongkan. Dah semua jambok yo.
1: Okey deh.
4: Agak sibuk gak nih?
1: Iyalah, semangat bersibuk.
4: Habis Ida nih tak pernah monitor tuh. Bukan tak pernah monitor, monitor tapi tak bisa masuk-masuk.
1: Berebut masuk.
4: Dengar ya, dengar orang nyanyi, dengar orang ngoceh-ngoceh.
1: Iyalah kalau gitu. Makasih Kak Ida.
4: Iya. Assalamualaikum Mbak Yu.
1: Waalaikumsalam. Makasih udah bergabung Kak Ida. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Yang udah direquest lah Mbak Abang tadi ya. Langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia.
0: Dangdut adalah kita.

Mbo Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Chiquita. Pro dangdut adalah kita. Sampailah kita di segmen terakhir nih Bu Abang. Kurang lebih 2 atau 3 penelpon terakhir boleh bergabung bersama saya, Pro dangdut.
1: Pro dangdut kita Bu Iyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Timo Banjar nih.
0: Apa kabar Pak Mo?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Lagu ini Pak Boyo.
0: Apa?
1: Lagu ini.
0: Lagu apa tuh?
1: Nah, tapi dulu usah ketawa Pak nyanyi.
0: Apa tuh?
1: Senyum boleh.
0: Uh-uh.
1: Ini lagunya. Tidak semua laki-laki. Mm-mm. Contohlah aku punya istri baru. Mm. Rencananya mau nambah.
0: Aduh. Ada pula lirik ke begitu ya?
1: Nah, ada.
0: Tidak semua laki-laki ya. Laki. Bentar, saya cari dulu nih.
1: Salam lo.
0: Oh, ada tiga.
2: Ada.
0: Ada tapi tiga versi nih. Ada Basofi Sudirman, Rizky Ridho atau Leo Waldi. Yang mana?
1: Ridho ya.
0: Yang mana?
2: Leo Waldi ke siapa?
1: Pokoknya
2: laki-laki. Pokoknya itulah dia. Lipat boleh
0: kan? Oh iyalah kalau gitu. Dah, salam-salam.
2: Itu kan sapanya. Sama buat Kak Nita, buat Kak Yunita, buat Kak Idaman tadi. Buat Kak Ida di Pembek. Lupa Kak Ida. Juga buat

0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih kembali untuk Kak Ura dengan Pak Mo udah bergabung bersama saya. Selanjutnya boleh bersama di Pro Dangdut. Halo.
2: Adalah kita.
0: Ah, dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum Bu Yo.
0: Oh, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Putra Berkelana nih Bu Yo.
0: Ah, di mana Putra Berkelana nih?
2: Sungai Kakapuraya Sangka.
0: Ah, apa kabar?
2: Kabar baik nih Bu Yo.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
2: Bu Yo lah, saya doakan dulu lah ya.
0: Lagu lu lah, lagu baru doakan saya.
2: Dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, Allah semoga benar-benar saya selalu lah.
0: Amin, amin. Makasih doanya.
2: Berapa jodoh pun yang ganteng-ganteng sih.
0: Amin. Doa baik berbalik dengan doa sangka. Lagu apa?
2: Madu dan Racun.
0: Siapa penyanyinya tu?
2: Aku yang tahu kan siapa penyanyi tu.
0: Madu dan Racun. Aduh, tak ada pula tu.
2: Tak ada ke?
0: Tak ada. Anda
2: lagu LP ya ni.
0: Apa judulnya?
2: Lagu LP Panen.
0: Panen apa?
2: Pesta Panen.
0: Pesta Panen. Panen. Oh, ada kalau Pesta Panen.
2: Untuk apa video?
0: Salam-salamnya udah.
2: Pak Mok kali tu.
0: Ya, lanjut.
2: Untuk Pak Mok. Untuk Pak Di ya. Kak Eni Chan. Bunda Rama. Wak Melik. Untuk Mak Eljari Jongkat. Untuk Wardi. Untuk nak saya dari Pungkas. Untuk semua-semualah tanpa kecuali lah ya, dibungkus okay deh.
0: Dibungkus abis, siap. Makasih Wak Sangka udah bergabung bersama saya. Ya, satu penelpon terakhir lagi nih Bu Abang, sila di 0811 5700 943. Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Bu Yo.
0: Selamat sore.
3: Putri Merana, dengan jalan
0: cendana. Tumben gak agak-agak telat nih?
3: Itulah, Bu Yo, baru balik kerja, Bu Yo.
0: Iyalah, mau lagu apa nih singkatnya nih, karena waktu kita terbatas.
3: Lagu apalah yang ada itu, Bu Yo, ya?
0: Lagu apa? Bebas sih sebenarnya, gak ada anaknya nih. Gak ada yang saya siapkan.
3: Lagu apa? Rita udah belum?
0: Rita udah.
3: Apa Mirna, Mirnawati?
0: Belum Mirnawati.
3: Mirnawati ya lah.
0: Judulnya apa tuh?
3: Judulnya Mbok Yo pilihkan ya situ.
0: Oh iyalah, judulnya Mbok Yo pilihkan. Ayo salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam buat semua-semua lah, waktu pun udah singkat dah.
0: Betul.
3: Ya buat semua-semua lah yang menyapa-nyapa Elni semuanya, terima kasih. Sehat selalu semua. Buat Bok Yo sehat selalu sekeluarga, murah rezekinya. Tambah manis, tambah cantik. Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Makasih Bok Yo.
0: Sama-sama, selamat sore. Itu dia Kak Elni, penelpon terakhir kita sore ini ya Bu Abang. Makasih semuanya yang udah bergabung di WhatsApp maupun di telepon. Yang belum sempat bergabung, kita masih bisa ketemu di hari-hari berikutnya di jam yang sama Bu Abang di Pro Dangdut ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah-salah ucap yang Bu Abang. Saya kan pamit undur diri juga dari ruang dengan Bu Abang. Makasih udah nemani saya dari siang tadi sampailah sekarang Bu Abang ya. Langsung 3 buah lagu terakhir, Adil Catalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
4: Dangdut adalah kita.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Abang, keberhasilan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara tidak cuma diukur dari kelancaran perlombaan, tapi juga dari kemampuan daerah menghadirkan lingkungan yang bersih, masyarakat yang ramah, serta pelayanan yang memberikan kesan positif bagi seluruh tamu. Dan itu disampaikan oleh Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat membuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tahun 2026 yang dirangkai dengan persiapan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, pemuda, relawan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan asri.

keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang menupun berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali. Dan tentunya kita harapkan semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini banyak mendapatkan kebaikan dan keberkahan ya Mbak Abang. Dan bersama saya sore hari ini Mbak Abang, bersama Mbak Win akan temani Mbak Abang di edisi siar Pro 4 RRI Pontianak sore hari ini Mbak Abang ya, di edisi siar kita Rabu 15 Juli 2026. Nah Mbak Abang, di sore hari ini juga tentunya buat Mbak Abang yang lagi melakukan lanjut lagi ya dengan kegiatan-kegiatannya dan juga ada di jalan lagi mobile yang Mbak Abang ya, untuk melakukan apa yang dituju ya, mungkin Mbak Abang lagi pergi ke satu tempat untuk ya bisa jadi jalan-jalan sore karena cuaca Kota Pontianak nih sore hari ini ya cerah, walaupun ya dalam beberapa hari ini Kota Pontianak berasa panas sekali ya. Biarpun panas kata orang ya alhamdulillah, sejuk pun hujan pun alhamdulillah. Kita harus bersyukur Mbak Abang, panas bersyukur, sejuk bersyukur. Andai kan kita tak bersyukur ya, nanti panas ngelo pengen nak panas hujan ya, nanti ke hujan pengen nak panas ya kan, nanti udah dua dibakai ya, hujan panas ya, ujung-ujung. Bila Mbak Abang di sore hari ini sampai tengah malam nanti, saya Mbak Win akan temani dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Nah Mbak Abang, kami nanti temani di acara peser ya, dari jam 17 sampai jam 18. Kemudian nanti dilanjutkan dengan adat kita dari jam 18 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Nah, habis itu ada bijak bepantun yang diawali dengan legenda kita dari pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Selepas bijak bepantun akan hadir khasanah budaya daerah dari jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian Bu Abang selepasnya ya, pesona budaya daerah jam 22 sampai lah tuntas kebersamaan kita. Nah, saya akan temani Mbak Abang dengan jazz musik. Nah, itulah dia Mbak Abang akan acara kita hari ini. Tentunya Mbak Abang tetaplah di Pro 4 RRI Pontianak dengan jangan rubah channelnya Mbak Abang ya, di 94,3 MHz, dan juga bisa simak di RRI Digital, streaming kami di rri.co.id, bisa juga simak dan join ya, gabung di media sosial Pro 4 RRI Pontianak. Mbak Abang bisa gabung di Facebook, kemudian bisa juga di Instagram ya, kemudian juga bisa di YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe dan share ya YouTube Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, nanti kita akan sampaikan informasi jalan-jalan kita, pelajaran kemana kita nanti nih, tapi kita simak dulu yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, bang, bang. Bang, bang.
2: Ya, ah, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kandel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah adik ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita...
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa pak sayur ni tawang

0: pago.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Baiklah, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang suka wisata kemana nih? Wisata pantai, wisata sungai, ya, atau wisata hutan, ya, wisata gunung, ya. Nak jalan-jalan ke gunung pula, jadi viral gunung sekarang ya, Bu Abang ya. Bu, hati-hati pula nak cerita gunung, ya kan? Orang wisata gunung nanti banyak pula sawah sangka nanti, ya enggak? Orang gimana dengan gunung tu, ada mistis dan sebagainya. Tapi memang di dimanapun ya bumi dipijak, tetap kita harus menerapkan yang namanya di mana bumi dipijak situlah langit dijunjung. Kenapa Mbak Abang? Karena kita pendatang, ataupun ya jangankan pendatang, orang setempat pun yang nama kita masuk ke wilayah di luar batas kita, nah itu tetap harus membaca doa ya. Nah, dalam kehidupan kita ni kan bukan cuma kita yang ada manusia, tapi makhluk-makhluk lain pun ada selain hewan dan tumbuhan yang dalam keyakinan kita itu selalu ada. Jadi memang harus kita minta permohonan perlindungan lah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jadi tempat-tempat seperti itu, bagi kita bawa anak kecil, kita memang suka Mbak Abang tempat wisata, tapi juga harus menjaga atau membentengi dengan tadi sebelum kita masuk, ada yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, dan terutama ucapan kita. Jika ucapan kita masuk ke satu tempat pun, dimanapun ya Mbak Abang, itu harus bisa menjaga ucapan. Ucapan yang halus ya, yang baik-baik, kemudian jangan yang saru-saru, jangan kata-kata yang jangankan manusia mendengarnya ya, makhluk lain pun kalau mendengarnya pun tidak senang gitu Mbak Abang. Apalagi yang tidak enak didengar gitu. Apalagi itu kan tempat-tempat yang tergolong bukan hanya kita manusia yang ada ya, tapi juga makhluk lainnya ada. Jadi membiasakan dengan ucapan yang baik, karena saat kita berada di tempat lain pun kita akan berbicara hal-hal yang baik juga. Nah, itu tadi Mbak Abang ya, di satu tempat itu ya, seperti di gunung kan, nah, kemudian juga di laut ya, sungai, wisata kebun pun ya, taman-taman bunga, pokoknya di manalah tempat kita berkunjung, terutama yang masih banyak pokok-pokoknya. Yang macam Bok Winnie suka tempat pokok-pokok kan, biasa bergantung-gantung Mbak Abang. Biasa manjat dia gak. Orang Kalimantan kok tak pandai nak manjat. Nah, udahlah. Kita ni Mbak Abang, orang Pontianak ni, orang Kalimantan Barat lah ya. Karena kan kita banyak pokok-pokok kan. Pokok getah pun kita panjat Mbak Abang. Kok kecil dulu ya. Saking suka nak manjat kan, bergantung-gantung. Tunggu nak kita bunyi bunyi macam ya enggak, tapi kita ni kalau kita ni ke pohon-pohon ni Mbak Abang ya, kan tempat edukasi gak ya, selain tempat wisata, karena pohon-pohon itu kan juga kita bisa mengenal pohon-pohon itu jenisnya apa kan. Nah, kemudian juga pohon-pohon itu yang seharusnya memang dijaga. Jadi memang harus kita nak pergi ke mana-mana tu Mbak Abang, jangan nak rosak-rosak pokok, nak kita tempat tebang dia, nak kita sayat-sayat dia, jangan Mbak Abang. Kita pun luka kat kita sayat kan. Gitu juga pokok-pokok ni sebenarnya sakit kat dia. Makanya banyak pokok-pokok tu kalau dah disayat-sayat gitu keluar getahnya, karena kan itu juga ada melukai pohon sebetulnya ya. Cuman dia bahasanya tu kadang kalau udah melukai pohon tu, biasanya pohon itu udah enggak sehat tu Mbak Abang, kecuali pokok getah. Getah kita ambil getah. Kalau pohon-pohon lain memang bisa ya tadi, bisa mengganggu pertumbuhannya lah. Nah, kalau misalnya wisata ada pohon-pohon yang Mbak Abang ya, kalau kita di Kalimantan Barat ni di mana Mbak Abang? Kita wisata kita di pokok-pokok ni di Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, di Kubu Raya ya Mbak Abang ya. Nah, jadi ada objek wisata yang diresmikan, ada namanya Hutan Albasia. Jadi Hutan Albasia ini hutan kawasan milik pabrik Alas Kusuma. Jadi luasnya itu kurang lebih 38 hektar Mbak Abang. Ini dijadikan sebagai objek wisata ya seluas 3 hektar. Jadi luasnya 38 hektar, yang dijadikan objek wisata itu 3 hektar. Nah, jadi memang awalnya memang terabaikan hutan ini. Nah, tapi setelah pemerintah Kubu Raya bersama kepala desa mengelola wisata alam ini, makanya lah ramailah anak-anak muda yang datang. Nah, walaupun tergolong baru Mbak Abang,
dalam perawatannya hutan ini bisa dijadikan tempat bersantai. Dan juga kita bisa menikmati alam terbuka. Dan bisa jadikan spot foto. Bagi yang suka foto-foto, mengabadikan foto, bisa ni foto sini Mbok Abang. Nah, jadi ada foto pokok-pokok yang tinggi-tinggi tu Mbok Abang. Bisalah kita berfoto. Kau kira-kira sesat kita manjat dari ujung sampai ujung-ujung tu Mbok Abang. Kita tengok lho, mana jalan sungai raya kan. Arah situ lah kita berjalan kok kita sesat ya, manjat dari pokok tu Mbok Abang tengok. Saking tinggi tu pokok-pokok tu ya Mbok Abang. Tapi ini jangan dicontoh Mbok Abang. Don't try this at home ya. Selain itu juga Mbok Abang, hutan ini juga bisa buat berkemah ya. Tapi bukan nak bawa baju segala, nak berbekal apa segala macam ya Mbok Abang ya. Bukan nak pindah berkemah. Tu Mamak Ririn ni chat apa ni Mamak Ririn ni, nak ikut kemah ke apa? Gampang enggak? Ni ada masak belum? Oh ya ya, belakang rumah Mamak Ririn ni banyak pokok ya. Banyak pokok belakang rumah tu, bolehlah kita bergantung katanya. Bolehlah berwisata ke rumah Mamak Ririn ni. Bisa sebenarnya lokasi tempat Mamak Ririn tu jadi tempat wisata kan. Kita main pondok-pondok situ enak Mamak Ririn ya. Yalah Mbok Abang, kita balik lagi ya tadi ya. Biayanya pun terjangkau Mbok Abang kalau kita pergi ke hutan Albasia ni Mbok Abang. Jadi bisa untuk ya tadi kita buat tenda situ kan. Bisa gak kita hari pekan berlibur. Jadi ini bisa jadi pilihan destinasi wisata yang terjangkau lah harganya Mbok Abang. Jadi jaraknya lokasi ke hutan, dari pusat kota, dari pusat kota Pontianak, jarak lokasi ke hutan ini sekitar 30 menit lah. Dan jalannya pun menuju destinasi itu pakai mobil, pakai motor pun bisa Mbok Abang. Di tempatnya ya bisa katakan sejuk lah, ada tempat duduk-duduk apa di situ, pohon-pohon tinggi-tinggi kan. Bisalah kita apa namanya healing ya. Kalau ada pohon-pohon tu buat kita nyaman, sejuk kan, teduh lagi, bisa buat menyendiri lah. Kalau galau-galau ni pergilah ke sini ni, hutan sini ni. Hutan Albasia ya. Itu dia Mbok Abang, wisata yang kita cari murah meriah, kemudian wisata yang menyenangkan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bisa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Ya baiklah, Mbok abang. Khusus kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi pukul 17:56 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati RRI Pontianak, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Namun sebelum kumandang azan maghrib, kan kita perdengarkan terlebih dahulu selawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baiklah, Mbak Abang, tadi lagu Alok Galing ya, lagu berbahasa Sambas barusan kita. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Sambas ya, Mbak Abang ya, banyak sekali budaya, tradisi yang dipegang oleh masyarakat adat Melayu Sambas ya. Masyarakat adat Melayu Sambas. Nah, misalnya dia bangun rumah nih, Mbak Abang. Jadi masyarakat adat Sambas nih, masyarakat Melayu Sambas nih punya kebiasaan mendirikan rumah melalui prosesi gotong royong dan spiritual yang kuat. Jadi keagamaan yang kuat ya. Nah, jadi masyarakat nih gotong royong membangun rumah. Nah, kalau zaman dulunya ya, Mbak Abang ya. Jadi tradisi kalau sekarang sih buat masing-masing kali ya, sama kayak kita di kota nih kan. Nah, kalau memang masyarakat adatnya tuh tolong-menolong. Jadi bisa mungkin di daerah masih ada ya. Nah, kalau nak bangun rumah ataupun ada kegiatan acara-acara besar ya. Nah, itu biasanya gotong royong. Nah, kalau di kota ini mulai berkurang, Bu Abang, mulai menipis ya. Tapi kalau di daerah-daerahnya mungkin masih ada ya, Bu Abang ya. Masyarakat yang dalam membuat misalnya ada pesta kawinan ya, sunatan ataupun khataman. Nah, itu biasanya atau yang meninggal nih, Bu Abang. Nah, biasanya bergotong royong saling bantu ya untuk buat tenda kan, masang tenda, kemudian nyusun-nyusun papan gitu, untuk membantu yang kesusahan. Nah, jadi kalau kita balik lagi ya, Bu Abang ya, masyarakat Melayu Sambas ini kebiasaan mendirikan rumah pakai prosesi gotong royong dan juga spiritual yang kuat. Jadi tradisi ini mulai dari cari kayu ya, kemudian ada hitung-hitungan khusus, kemudian ada musyawarah juga nih, Bu Abang, bersama tetua. Dan tak tinggal nih, Mbak Abang, biasanya ada sama tepung tawar ya. Kalau kita Melayu ini tetap ada ya. Di Pontianak pun sama gak ada pakai tepung tawar gak, Mbak Abang. Tepung tawar ditepes-tepes gitu, Mbak Abang ya. Jadi masyarakat Melayu ada tepung tawarnya. Pakai tepung gitu kan, dia ditepes-tepes lah, mau nikah ke, bangun rumah ke dan sebagainya. Nah, ini dengan harapan ya rumah itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi penghuninya. Nah, jadi bangun rumah ini, Bu Abang, bisa menentukan hari baik dan lokasinya, Bu Abang. Jadi mulai pemilik rumah itu bermusyawarah lo nih, Bu Abang, dengan tokoh agama atau tetua adat untuk mencari hari baiknya. Nah, jadi untuk milih hari ini dipercaya akan menentukan keselamatan dan juga rezeki keluarga yang akan menempati rumah tersebut, dan juga ada kenyamanan gitu, Bu Abang. Nah, biasanya kan kalau orang Melayu ya, Mbak Abang ya. Nah, kita-kita dulu nih kan, ada orang tua kita ngajarkan kalau nak bangun rumah tuh ya, pilih hari baik, waktu yang baik gak. Nah, kemudian jamnya tuh hari, jam, kemudian tadi tanggal. Nah, tanggal Arabnya kapan gitu kan, harinya kapan gitu. Nah, jadi bangun rumah tuh pancang pertama ya, tiang seri itu. Nah, biasanya dipancangkan gitu dengan ada nampan isinya bermacam-macam tuh, Mbak Abang. Itu kalau selamatan pindah rumah. Tapi kalau nak bangun rumah tuh tiang seri biasanya. Nah, itu dipancangkan tiang pertama lah ya, tiang seri. Nah, nanti barulah ada baca-baca doa gitu ya. Dan itu ada orang-orang yang memang mengerti itu untuk membaca. Jadi kita tinggal biasa mengundang mereka untuk datang ke rumah kita, tuh, Mbak Abang. Nah, jadi tadi menentukan hari baik dan lokasinya nih, Mbak Abang. Nah, kemudian ada upacara selamatan atau tepung tawar nih. Jadi mendirikan tiang pertama tadi atau tiang seri biasanya ditandai dengan menanam tiang utama. Nah, dipancangkan loh nama tiang seri tadi itu. Kemudian kita masang atap nih, Mbak Abang. Tutup atap. Nah, dilakukan biasanya kalau rangka atap itu udah terpasang. Nah, kemudian kalau kita masuki rumah baru, nah, ada ritual doa-doa, tepung tawar tadi itu, Mbak Abang, atau istilahnya itu membersihkan rumah dari hal-hal buruk ya, sebelum rumah itu mulai ditempati. Nah, untuk bangun rumah sendiri nih, Mbak Abang, memang diawali nih dengan cara milih kayu dan bergotong royong. Kalau dulu ya material kayu tuh, Mbak Abang, macam kayu belian atau kayu besi, nah itu dicari langsung ke hutan. Jadi itu tahan kayunya tuh, Mbak Abang. Sampai pun berpuluh beratus tahun pun ya. Nah, itu tahan, Bu Abang. Kayu, nama gak kayu besi ya. Kayu belian. Kayu ulin. Jadi itu tahan sekali. Sampailah ratusan tahun ya, Bu Abang. Tapi kayu ulin yang udah tua sekali tuh. Nah, jadi pengerjaan rumah ini memang dilakukan bersama-sama oleh warga sekampung. Jadi gak bergantian lah.
Jadi ini tanpa bayar ya, keikhlasan. Nah, ini namanya istilahnya gotong royong atau saling tolong menolong. Nah, begitu juga dengan kalau ada masyarakat lain yang butuh pertolongan juga bangun rumah. Nah, masyarakat lain pula yang bantu, gile bantu Mbak Abang.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

baiklah Mbak Abang, kita tadi masih bahas adat kita tentang mendirikan rumah nih Mbak Abang. Mendirikan rumah ya, adat kebiasaan Melayu, masyarakat adat Melayu Sambas. Nah Mbak Abang dari tadi ya, ada upacara selamatan, kemudian ada menentukan hari baik dan lokasinya ya, kemudian memilih kayu dan gotong royong, serta struktur khas rumah Melayu Sambas ya. Nah kalau adat Melayu Sambas ini adalah rumah panggung, karena kita nih Melayu ini biasanya sama ya Mbak Abang ya. Nah di mana-mana pun ya, di Pontianak pun sama, tinggi juga ya. Nah daerah-daerah lain pun sama, kalau saya tengok Mempawah pun tinggi juga ya. Nah jadi ini tujuannya bukan apa Mbak Abang, untuk menghindari banjir dan serangan hewan buas. Jadi mengingat wilayah Sambas itu memang dialiri sungai. Nah kemudian ada berjenjang tiga Mbak Abang, atau pelepak ya. Atap rumah biasanya bertingkat tiga yang melambangkan keselarasan antara Tuhan, alam dan manusia. Nah kemudian kelonggaran atau serambi. Nah ini area terdepan yang fungsinya untuk menerima tamu. Nah Mbak Abang, selain itu bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Sambas, ini biasanya punya kebiasaan bangun rumah lanting, yaitu rumah panggung yang terapung ya, yang disangga oleh balok kayu besar dan bisa mengikuti naik turunnya permukaan air atau permukaan sungai.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
2: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bacit lah?
1: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
2: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
2: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.
3: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Mbak-abang kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 serta verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Bapak Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi telah dilaksanakan di berbagai tingkatan mulai dari embarkasi, evaluasi nasional hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Nah, selain melakukan evaluasi, Kemenhaj Kalbar pun mulai memverifikasi data calon jemaah haji 2027. Nah, saat ini proses verifikasi dilakukan oleh kantor Kemenhaj Kabupaten dan Kota terhadap nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Nah, menurut Kamaludin, hasil verifikasi akan dilaporkan kembali ke pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan daftar calon jemaah haji. Namun data tersebut masih bersifat sementara karena kuota haji nasional tahun 2027 hingga kini masih dalam pembahasan antara Kementerian Haji dan DPR RI.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Baiklah, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19:09 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
2: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Baiklah Mbak Abang, informasi masih kita lanjutkan ya. Ini dari radio.co.id mengenai kopi ya, bagi pecinta kopi ni. Kenapa dengan kopi ya? Kopi tiam rupanya ya. Nah, apa namanya? Kopi peng ni Mbak Abang. Nah, Mbak Abang mengadaptasi budaya kuliner dan negeri jiran tak lantas membuat kopi peng Pontianak ini mengabai terhadap rasa aman konsumen lokal. Jadi, kopi peng ini hadir dengan konsep kopi tiam autentik khas Sarawak, Malaysia. Jadi, restoran ini justru menjadikan jaminan sertifikasi halal sebagai fondasi utama untuk memenangkan hati dan kepercayaan pelanggan di tengah sengitnya persaingan bisnis kuliner. Dan Buat Abang Diki Reno ya, menceritakan bahawa yang merupakan manager Kopi Peng ya, menceritakan bahawa Kopi Peng ini berdiri sejak Juni 2024 lahir dari kerinduan terhadap kuliner Sarawak. Nah, berbeda dengan kopi coffee shop ya, pada umumnya di Pontianak yang fokus menyajikan kopi, jadi konsep kopi tiam khas Sarawak ini justru menjadikan makanan berat sebagai menu utama pelanggannya di pagi hari. Nah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam di Kota Pontianak, Kopi Peng ini resmi mengantongi sertifikasi halal pada 25 Juni 2026. Nah, perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM, Didi Heriadi ini menegaskan bahwa sertifikasi halal ini bukan sekedar pemenuhan regulasi pemerintah, melainkan sebuah investasi bisnis skala besar. Dan dia memaparkan ada 5 kriteria jaminan halal yang harus dipenuhi pelaku usaha, yakni komitmen manajemen, kehalalan bahan baku, terutama daging atau pemotongan, kemudian penamaan produk yang tidak menyimpang, fasilitas produksi yang bebas dari kontaminasi silang, serta adanya tim audit internal. Nah, dampak dari sertifikasi halal tersebut, Mbak Abang, ini bisa dirasakan langsung oleh Kopi Peng di dunia maya. Nah, Andini Wijayastari, sosial media asisten Kopi Peng, ini menyebut bahwa banyak pelanggan yang menyambut antusias pengumuman tersebut. Dan di akhir dialog ya, Bu Abang, Diki membagikan rahasia bertahan di kerasnya persaingan bisnis kuliner. Dan menurutnya, melayani dan mendengarkan keluhan pelanggan ini adalah fondasi utama untuk menciptakan ikatan emosional.

0: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ini, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut, nah. Ulun tunggui Pian di muka tugu todak kampar saya.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

여자 빚돈 가져와. 잘해보세요.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia

0: Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

BKKBN Kalimantan Barat mendorong pemerintah daerah segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan menghadapi bonus demografi secara terarah berkelanjutan. Nah, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyigit Budi Amini, bahwa pembangunan kependudukan ini punya tiga pilar utama, yakni kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Nah, ketiganya ini harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan agar mampu menghasilkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Jadi program Bangga Kencana Mbak Abang yang dijalankan BKKBN ini masih sering disalahartikan sebagai program pembatasan jumlah anak. Nah, padahal esensinya adalah membantu keluarga merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu sekaligus memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penguatan peran keluarga. Dan dia menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja, seringkali berakar pada lemahnya pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Karena itu, BKKBN terus mengedukasi pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan anak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 20 waktu Indonesia Barat. Babang Sutaris daerah Kota Pontianak berulah menegaskan keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima atau direalisasikan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Nah, para gema ini makin jelas praktiknya di Pemkot Pontianak, salah satunya karena pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga World Bank. Hal itu disampaikannya saat membuka pendampingan Performance Improvement Plan PIP DAU Special Grant Bidang Kesehatan Tahap 2 tahun 2026-2027.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mel Abang Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Abang Abang, kita sebentar lagi akan masuki acara apa? Oh betul Mbak Abang, acara kita bijak berpantun. Rapal dan Mbak Abang ya, khatam lah ya. Ya, tapi sebelum kami hadirkan bijak berpantun dengan tema kita pantun bebas malam hari ini, nah kan saya ini dulu hibur dulu Mbak Abang ya dengan cerita-cerita tuh legenda kita nih Mbak Abang. Nah, dan legenda kita malam hari ini akan saya persembahkan ya, temanya adalah asal mula sepinggan. Baiklah Mbak Abang, gimana kalau kita simak bersama?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakkan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung, berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Ah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah. Pokoknya kita nak pindah ke mana?
1: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah. Dan apa pula tujuan kita pindah tu? Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan ja? Nah, kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Nah, mungkin enggak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu bah.
3: Saya pun mikirnya gitu enggak, Pak. Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul gak kata
3: Mama? Belum perjalanannya yang harus kita tempuh gak tuh, sedang gak jauh ha. Jadi saya setuju usul bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak pak. Atau kita buka kampung baru, cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak pak. Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita nih udahlah gersang. Ladang untuk kita bertani pun susah. Usaha pun jadi susah. Apa-apa pun dah sempit. Mata udah mulai kering. Risau dah saya pak. Nah baguslah kita cari je tempat yang baru pak, terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang. Mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi, gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju, Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya, pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi, mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, Bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat macam yang aneh-aneh tu. Di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apa karena awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dah lah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak.
3: Nah.
4: Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya sosoknya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selongsongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepiring.
6: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Ulah subur rumput di kebun zaitun. Rumput tumbuh semak-semak perlulah ditebas. Buat abang, ayolah kita berpantun. Pantun kita malam ini temanya bebas.

0: Oke, Mbak Bang, silakan yang bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bantu dengan santun.
0: Betul sekali. Orang jauh nih.
1: Mbak Wi, keluarga, saya selalu penyumbang rezeki, Mbak Wi.
0: Iya, amin. Makasih.
1: Ini bantu nak butik saya nih.
0: Dua butik? Boleh.
1: Iya.
0: Dua boleh.
1: Ada orang nama Wadi. Tinggalnya di Sungai Rengas. Saya ni abin belum lah mandi. Kena badan saya tengah panas.
0: Memang cuaca panas.
1: Ada mak dia ni.
0: Betul Pak Mok, panas.
1: Ini satu lagi. Di rumah ada lebih awak. Apa saya usah mengkarung.
0: Nyaman tu, nyaman tu.
1: Rumah saya dia kata awak.
0: Ngapa pula?
1: Tengok saya tidur melengkung.
0: Kasihan.
1: Tu saya demam baik mobil makan ubat ke melengkung lah saya tidur ni. Tak makan orang yang senyum dia. Pak enggak, umur Pak Olang.
0: Dia sayangan Pak Mok berarti.
1: Atulah senyum dia. Ada Mbak Winda.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

abang, silakan anak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Bijak Pantun kita temanya bebas buat abang malam ini. Okey, ada bang siapa tadi ni yang gabung ya? Ada bang Panji Combat. Kata bang Panji Combat, bang Panji Combat dua pantun katanya. Oh boleh. Kunang-kunang menanam langsat. Sedap eh. Ikan iuk berjual padi, mantap, dipandang-pandang terasa melekat. Waduh, dibawa lalu bekerja lari, apa ke tu? Kayak ni pantun teka-teki ke ni? Satu agak ya, pantunnya ya. Berjual kelambu, menyewa artis. Dia berlagu, kita yang menangis. Siangnya Rabu, malam ni Kamis. Duduk di rayu, si dia yang manis. Cik, ini pasti orang rumah lah dah ni ya Bang Panji ya. Biasalah Bang Panji ni kan. Suka nampak dengan, saya sayang dengan orang rumah ni ya. Yelah, siapa lagi endak kawan kita kalau bukan orang rumah kan? Yelah, buat abang silalah nak bergabung ni di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043.

abang-abang silakan ya nak bergabung di malam hari ini. Pantun kita pantun bebas ya. Nah, buat yang nak berpantun bebas silakan malam hari ini ya, suka-suka ya mbak abang ya. Tapi tadi berpantun dengan santun.

0: Baik, silakan anak bergabung, Bu Abang. Di ujung telepon, di WhatsApp boleh, pesan teks pun boleh ya. Silalah Bu Abang ya, nak bergabung. Oke. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Ada Mak Anjang, lolak kubu. Sila Mak Anjang.
1: Putri Ayu lolak kubu alias Airun Nisa.
0: Iya, sila Mak Anjang pantunnya.
1: Buah lakon sedap makan. Burung pinguin dan anak itik membawa anak. Assalamualaikum Mak Anjang ucapkan. Kepada Mbak Win yang paling cantik di kota Pontianak.
0: Nanti marah, nanti marah nanti Mbak Pit sama Mbak Yul. Jauh. Benar lah sikit. Terkejut mengibing nanti.
1: Burung pinguin terbang melayang. Bola belia ada di mana? Wahai Mbak Pit yang manjang sayang. Alaknya mulia, budinya ari, bijaksana.
0: Oke.
1: Nah, ini untuk pantun untuk manjang lah nih. Ada berang-berang mengejar lutung. Terus. Ikan sepat dimakan ikan ruan. Manjang nih diam sang seburang rumah tinggal sekutung. Kalau dapat tolonglah carikan kawan.
0: Belum ya? Ada kawan Manjang?
1: Belum sayangnya.
0: Oh belum ada kawan, tenanglah. Tetangga-tetangga bisa ngawan kan?
1: Iya soalnya. Nak nyambung itu pantun kemarin tuh tidak dapat masuk. Malain tak nyambung. Pantun kemarin tuh.
0: Iyalah.
1: Di dalam keranjang ada martabak. Beli bakwan di rubet Ko Ali tinggal sebelah.
0: Ko Ali.
1: Memang manjang main tabak. Berkawan dengan Koko Ali, Bang Jek dan Bang Padilah.
0: Wah, udah. Siapa lah menang tuh?
1: Entahlah. Siapa yang menang nih ya? Orang yang tinggi-tinggi sikit lah menang. itu ya dulu ya sayang ya.
0: Iya, makasih manjang ya.
1: Kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti di Olak-Olak Kubu. Silalah ada Mbak Tini. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan satu.
0: Iya, Mbak Tini. Sila Mbak Tini.
2: Derasnya mendung di sini hujan.
0: Iya.
2: Nikmat basah sepiring, jangan susah payah, dilirik di sini ada.
0: Iya, sedap .
2: Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbak Win yang ramah tamah, cantik budi bahasa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cerahnya mendung, ada hujan turut. Rasa sedap tulang ikan baung.
0: Lama.
2: Indahnya pantun kata yang santun.
0: Betul.
2: Kata terucap sopan dan santun.
0: Setuju Mbak Tini. 100.
2: Bisa terjun dia bergegar.
0: Iya.
2: Jalan ke arah Tanjung kurang lebar. Ada pemantun, ada pendengar. Yang murah senyum, orangnya sabar.
0: Betul, Bang Jack lah tuh, murah senyum.
2: Cari luakan kawat rupanya. Lihat pengawal ketat jalan mundur, menyebar lari. Kami doakan buat semuanya. Sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki.
0: Amin. Mantap.
2: Pria pahit rasa mengkudu. Baru ditanam, sulit pun dibakar. Ada murid, ada guru. Guru teladan, murid pun pintar.
0: Betul. Mantap.
2: Jagung mini diikat petaburan. Rasanya beda, hambar bisa dibuang.
0: Iya.
2: Pantun ini buat hiburan. Tawa dan canda biar tidak tegang.
0: Tidak tegang. Betul Mbak Tini, santai gitu ya nah.
2: Itu dulu ya bawain ya. Nanti masuk lagi lah.
0: Baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya. Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Siapa nih? Di mana?
3: Ini ada Mbak Tini.
0: Tengoklah tu. Kuat.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payah masuk.
3: Payah masuk malam ni. Itulah, kalau ada orang antos tu memang payah mah.
0: Mang itu banyak halangan. Cobaan-cobaan. Cobaan. Kalau pakai duit tadi masuk ah.
3: Ini sebuah sukun.
0: Ayolah.
3: Dia jatuh di tepi parit.
0: Kami ambil.
3: Mendengar Mbak Tini masuk berbantun. Ngapa pinggang saya menjadi sakit?
0: Oh, berarti tu tadi salah duduk tu tadi tu.
3: Salah duduk.
0: Salah duduk. Bukan kepleset, salah duduk.
3: Terpelecok pinggang ni.
0: Orang duduk di kursi, dia duduk atas pokok.
3: Dia duduk atas lesok batu.
0: Masih mending duduk atas batu, atas tungku.
3: Tadi saya dengar ada orang belum mandi. Entahlah, saya tak mau nak tidur mata malam ni. Memukul nyamuk pakai sapu lidi. Dia terbang ke pokok ni, Pak. Mendengar Pak Mo belum sampai sekarang belum mandi. Pantahlah bau ngambor sampai ke Sungai Kupah.
0: Pak Mok tu wangi ya.
3: Tak usah mandi lah Pak Mok. Kenapa kau Pak Mok dah mandi hujan hari?
0: Iya ke? Emang Pak Mok tu pawang hujan?
3: Ya, pawang bayak dia tu.
0: Biasa benar.
3: Di dalam sumur si ikan sepat. Menggulung benang di atas darat. Panjang umur, panjang dia dapat. Tadi ada saya dengar orang kunang-kunang menanam lansan. Macam mana kunang-kunang tu ya? Hebat dah sekarang ni.
0: Ada kak nama orang kunang-kunang? Kok nama ada orang nama kunang-kunang?
3: Tak tahu lah, itulah kata saya tadi tu. Nama orang kunang-kunang. Adik dia tu.
0: Protes tak tahu.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protes ni biasalah yang tak bangjek ya. Nama gak kita bergurau bercanda ya kan. Ada Bang Amin Sanjaya. Pantun, kirim pantunnya ni. Mati lampu bakalah lilin. Mantap. Lilin terikat dengan tali. Assalamualaikum, saya ucapkan Bu Win. Saya gabung di malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampak Bang Amin Sanjaya malam hari ini free ya. Terbanglah seekor si belalang. Terbang ke mana dia? Ingkap rumah Bang Jack. Belalang hinggap di pohon kelapa. Alah sayang, cobalah singkat pat Bang Jack enggak. Hidup jangan suka menggibahi orang. Ah, kesalahan sendiri tidaklah nampak. Ah, benarlah tu Bang Amin Sanjaya. Makasihlah Bang Amin ya, pantunnya malam ini ya. Yang nak berpantun gek ni, silalah masuk. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu ya. Sila kita gaskan malam ini pantun kita ya. Okey Bang Panci Kompet. Halo bijak berpantun. Mana Bang Panji ni? Tak ada suara ni. Dimutekan kali ni anaknya ni. Apa? Volumenya kali ni. Ulang lagi Bang Panji. Tak ada suara ni. Oh Bang Panji combat. Oh Bang Panji combat. Mana ke suara ni? Halo. Cuba lagi ya. Cuba lo. Anda belum beruntung. cuba lo. Okey. Dah masuk Bang Jack, sila.
3: Halo, berpantun dengan santun.
0: Ya betul.
3: Ada Bang Amin masuk ya pantun.
0: Ada.
3: Ya walaupun lewat chat tak masalah. Ya, yang penting.
0: Yang masalahnya apa ni?
3: Ada. Ada didengar orang kan?
0: Betul.
3: Sekarang ni mau cepat-cepat mau tahu orang. Bukan apa kok kita lama tak ada mau kabar tu.
0: Tengoklah tu. Tengoklah tu. Sabar ya Bang Amin ya.
3: Masuk.
0: Sabar ya Bang Amin ya. Kawan kita ni memang agak lain sikit Bang Amin.
3: ada backman terbang di atas atap.
0: Aduh.
3: Dia terbang sampai ke muara. Pantun Bang Amin malam ini sangatlah mantap.
0: Betul, mantap sekali.
3: 11-12 cak dengan pantun saya.
0: Wis.
3: Kono masuk Bang Amin beri kabarkan kawan ya. Kenapa sekarang ni orang ni banyak salah ngerti kok kita tak ada beri kabar tu dulu kata ya kita kena pikol pula.
0: Sabar ya Bang Amin ya, memang agak lain kawan kita ni. Maafkanlah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lebaran ya. Jangan minta maaf. Sila masuklah Bang Panji Kombet tadi tu ya. Oh Bang Amin ni nak nyalakan ke rumah ke ni? Bang Jack hari Minggu ke rumah ya. Silalah masuk Bang Panji Kombet ya. Bismillah. Halo bijak berpantun.
4: Alhamdulillah berpantun dengan santun.
0: Tadi suara ke mana?
4: Ngapa ya? Enggak saya.
0: Itulah macam
4: di mute. Suara Wen ada di sini ni. Kalau saya tak ada sana ya.
0: Itulah tak ada. Diputus Bang Jack.
4: Betul lah Den. Ini sinyal punya masalah ni Bang Jack ni yang ngacau-ngacau ni.
0: Amang ya, nampaklah.
4: Mungkin dikocek Bang Jack sinyal ni kali.
0: Iya, diikat lah sinyal tu.
4: Tak cat Bang Jack ni. Habis sinyal kita diambil.
0: Itulah.
4: Keluarkan dia Bang Jack, jangan tak lom kocek.
0: Beri dia nasihat tu Bang Panji.
4: Ada pantun ni. Buat Win.
0: Ya, sila.
4: Buah kerma beli di Sambas.
0: Ya.
4: Duit di tangan. Harganya pas. Ini dia pantun bebas. Asal jangan sampai terlepas.
0: Benar.
4: Maksudnya terlepas tu yang tak boleh disebut lah kali.
0: Benar, jangan sampai kebablas. Tidak.
4: Kebablas. Kalau dia tebas boleh.
0: Apa? Rumput dia tebas.
4: Bang Jack.
0: Iya, makasih Bang Panji Kombet. Masuk lagi ya.
4: Satu lagi ni.
0: Boleh.
4: Makan ubi, sambalnya pedas.
0: Tak boleh.
4: Telio-lio, meleleh air mata. Kalau mengaji, bolehlah bebas.
0: Iya. Yeah.
4: Boleh gak belonjo, boleh gak bersila. Betul kan? Ini satu lagi ni Mbak Win.
0: Boleh.
4: Ini untuk kawan-kawan kita di Baghdad ni. Ini ada antu-antu kelayang semua ni. Nak saya pantunkan dia.
0: Boleh.
4: Tapi pantun ni bagus ni.
0: Nah, boleh, sila.
4: Berjual kardus, membeli gak penggali. Terbanglah bemban, punya wak bonang. 17 Agustus, 33 hari lagi.
0: Ditong lah.
4: Adalah perlombaan main kelayang.
0: Oh gitu.
4: Ngatakan perlombaan main kelayang ni Bu Win.
0: Itu dia tempatnya pasti ada.
4: Macam mana lah sejauh. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji Kombet. Iyalah benar gak kata Bang Panji tadi tu ya. Memang pantun dengan santun. Jangan kebablasan ya enggak?

0: Ya,
1: ini
0: betul.
1: Mbak, ini Mbak tahu Bang Jack loh, Pak Pantun dia loh.
0: Ah, sila Pak Mo.
1: Saya sengaja ku mau wadi. Masuk pula ku mau anjang. Pamu ni walau dekati. Wong pamu ni paling sayang.
0: Oi. Harus.
1: Sayang wa saya. Wa mandi sayang dia mamu.
0: Sayanglah.
1: Enak makan pulut. Makannya di hari katun. Kalau santun udahlah lembut. Dan lembut bercampur santun.
0: Yes. benar. Nah,
1: satu lagi.
0: Boleh.
1: Beli ikan ke Pontianak. Beli ikan ke Pontianak.
0: Nak ke Sungai Kupah.
1: Beli guna anak. Apa lupa saya dah. Ikan ni beli ikan ke Pontianak. Tinggal sementara bila pulut. Ikan apa dia kalau beranak? Keluar dari mulut.
0: Oh, ikan apa ya?
1: Ikan apa dia beranak keluar dari mulut? Makin tahu dia jawab mah. Binda.
0: Ya, Pak Mok.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Nah, betul ada.
2: Buah sukun, mangguk yang sukun harus dikupas.
0: Kau nak dikupas? Bang ada marah.
2: Kalau nak dikupas seperti jagung. Kita berpantun memang agak-agak bebas. Tapi janganlah terlalu bebas, nanti ada pula yang tersinggung.
0: Boleh tak pantun.
2: Kemantap pantun saya.
0: Bukan nama lagi dah. Pantun internasional ni.
2: Sebelah jangan pantun Pak Mo.
0: Pantun internasional ni.
2: Kenapa? Pak Mo tadi aura dia kata sayang dengan dia.
0: Oh, pasti.
2: Pastilah Pak Mo. Bagaimana pula tak sayang. Warnanya merah cap kelayang. Apa membuang sampah pakai sapu lidi. Bagaimana aura anda nak sayang? Karena Pak Mok tu 3 bulan sekali bawa mandi.
0: Itu ambil hikmahnya tu. Ambil hikmahnya Pak Mok.
2: Bukan apa ndak gonjang-gonjang air.
0: Iyalah tak gonjang air sabun dia. Hemat ni dah Pak Mok ya. Iyalah Bang Jack. Sebenarnya Pak Mok nak mandi tunggu panas kata. Nanti target mandi ni tu Pak Mok ya tak? Halo bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Ini pantun untuk Bang Jack Boring.
0: Sila.
3: Jalan becek walau parah jangan diterobos. Sapi kerbau mati terkapar karena makan batang rotan. Bang Jack kalau di rumah memanglah antos.
0: Betul.
3: Tapi kalau lagi di luar jelalat. Dia lempar-lempar kayak ikan di dalam kolam. Bawalah batang anggrek jangan mudah dibuang. Cuaca pagi, hujan petir gelap, mau hujan. Manalah Bang Jack orangnya tidak miang. Sana sini tukang andir hinggap lalu terbang melayang.
0: Terbang melayang.
3: Batang anggrek batangnya keropos mati dibuang. Air di telaga, air di kali, rasa belerang. Bang Jack orangnya memanglah antos tapi miang. Ngandir sana, ngandir sini, banyak cabang melayang-layang.
0: Cabang melayang-layang.
3: Ada dulu Mbak Wih,
0: makasih. Iya, saya.

0: Iya, Abang Wardi di Rengas Kapuas ya. Sila nih pantun kita nih.
1: Ada pantun sikit ni buat Mbok Winnie ya.
0: Eh, boleh.
1: Membeli buah nakum di atas lilin.
0: Cakep.
1: Cakep. Di atas tadi ada kuih telefon. Saya ucapkan Assalamualaikum buat Mbok Win. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya. Sama lah ya.
1: Sama-sama.
0: Sama, adik pun sehat. Panjang umur, murah rezekinya.
1: Ya, amin.
0: Dapat kawan yang baik nanti.
1: Dapat kawan yang baik, insyaAllah. Yang kedua buat Bang Amin Sanjaya. Ya.
0: Iya.
1: Pantunnya begini. Tadi masih apa dah? Tadi ada mak.
0: Apa tu?
1: Buat nah tadi sebelum pun saya ingat. Nanti lah kalau ada saya ingat saya nelfon lagi ya lupa.
0: Boleh.
1: Nanti ada masa nyama kembali lah buat tadi nelfon saya ingat. Saya lupa je.
0: Tak apa.
1: Kasih kesempatan yang lain lah Mbok Win ya.
0: Boleh.
1: Mbok Win makasih.
0: Ya, sama-sama Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Abang. Silakan anak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita.

0: Oke, bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Pastinya. Sila.
1: Ada menguntung bunga flamboyan.
0: Iya.
1: Kicip angin aromanya menyebar. Assalamualaikum, saya sampaikan. Salam Mbak Bindeng pada semua pendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantun aku Mbak Bindeng.
0: Boleh, apa aja, apa terbebas.
1: Antosnya tak panggil. Ambil betik dalam kardus. Buah betik dalam kardus. Ambil belati kupas kulitnya. Dan membanggik orangnya antos. Tapi masih lebih antos saya.
0: Gimana nih? Mancing nih.
1: Saya malu. Malu juga. Enggak. Oh mbak ini. Masuk ngaturkan banggiknya. Agak pula.
0: Apa aja?
1: Enggak. Dia yang lain mbak Bang Bu.
0: Apa aja?
1: Kemana ojek membawa penumpang. Mintas jalannya lewat jalan ding. Mengapa bangkit badan sekemiang?
0: Upa, nak jadi pinding.
1: Tangan dia, ketengah ke pinding. Ketengah ke pinding. Dia kan gak lagi kan kalau ini. Kan kalau tak jadi ke pinding.
0: Betul.
1: Masa otaknya itu kreatif. Untuk apa bangkit pinding? Tidak, untuk umpankan selomang. Mau.
0: Apa tuh umpan ikan selomang tuh? Pinding?
1: Pinding, Jadi, ya pinding apa? Ya di dalam dulu, air panas aja.
0: Belilah sekilo dengan Bang Jack tuh, jangan Bang Jack ada narok.
1: Mahal sih lah Mbak Bin. Rp40.000
0: Mahal ya?
1: Tapi anaknya yang udah dewasa gak mau.
0: Oh, gak mau. Pinding. Wah, biasa. Lawanlah ni ha. Ada yang nak beranuk ni ha. Nak ngajak bertandem ni ha. Nak ngajak bertandem dah. Masuklah Bang Jack dah. Ada orang ni. Tadi kata nak pantun.
2: Hello.
0: Hello.
2: Pantun dengan santun.
0: Tandem ah. Apa?
2: Daun sawi berwarna biru.
0: Ada gimana biru?
2: Mari dia masak di malam hari.
1: Wahai
2: Barwi, jangan ngomong begitu. Mau ke minta cabai endomie?
1: Iya. Naik ojek ke Getak satu.
0: Cakep.
2: Mantap.
1: Hujan lebat. Hujan lebat pergi menepi. Kalau bangkit berkaca berkaca.

0: gitu. Yuk kita bertemu di warung kopi.
1: Warung kopi ya ini.
2: Oh gitu. Pergi ke pasar berjalan kaki. Singgah sebentar membeli ikan. Daripada kita bertemu di warung kopi.
1: Bagus.
2: Lebih baik kita bertemu di rumah makan.
1: Berat nih.
2: Untuk Mbak Tini ni aja.
1: Boleh.
2: Dari Sungai Raya ke Alianyang. Mari menghitung jari 10. Mbak Tini kata saya miang. Memang saya ni rebung buluh.
0: Dia nak mas bangjek bangjek. Apa ngajak rumah makan lah.
1: Itulah ya? Saya geram dengan Bang Jack ni. Gini apa antunnya? Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa yang sudah bekerja untuk bayar pajak. Berdua ni ngomong-ngomong ke rumah makan. Kita yang dengar kan tak diajak.
2: Oh gitu.
1: Singgung saya ni.
0: Buah bakit belajar apa? Simpan baskom. Taruh di meja.
1: Iya.
0: Kau Bang Jeng ajak rumah makan. Siap ke bayaran saya?
1: Udah saya nak jadi ikut lah.
2: Berkemban kain sambil disangkut. Membeli ikan di kampung Arang. Kalau Mbok Win pengen nak ikut. Kau ambil makan bayar ya
1: soal. Makasih. Bagus ya.
0: Buat buat saya tinggal satu. Kan? Buat mulai tinggal satu di belah-belah simpan di piring. Kalau semua dah bagus begitu, baiknya kita bayar masing-masing.
1: Betul lah tu. Yang ajak siapa?
2: Makanlah nasi di dalam piring. Janganlah sampai nasi ni tumpah. Daripada kita bayar masing-masing. Lebih baik kita om pimpah. Siapa kena, siapa kalah itu bayar.
1: Bagus ya.
0: Ke sungai Kupa membeli sendok. Ke sungai Kupa membeli sendok. Sendok di bawah. Sendok di bawah. Beserta peluit. Kau umum pimpah saya tak mau. Lebih baik kita bersuit.
1: Gini aja lah ya. Setiap ASN diwajibkan bayar pajak. Ya betul ya. Habis bayar pajak, belanja pergi ke pasar. Saya tadi dengar Bang Jack yang ngajak. Siapa yang ngajak, dia lah yang bayar.
2: Oh gitu. apa dia?
0: Meneluk angin di waktu
2: subuh. Tengah laut orang belajar. Sambil makan cebah manggis. Salah. Di tengah laut orang belajar. Dapat ikan bilis. Kalau mau biarlah saya yang bayar. Tapi biasa-biasa rumah makan itu kalau kita makan semuanya gratis.
1: Oh mantap.
0: Jadi buat ini lah ya buat gini. Menderuk angin ke arah hulu. Awan hitam melayang berarak. Kamu buat gini mau lah tahu. Yang ngembang itu bisa gap ya.
2: Ini enggak
1: mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jack sama Pak Awi ya. Melang Abang ya, ada pantun dari Pak siapa tadi itu? Ada Pak Adnan ya, sama Pak Imran nih ada pantunnya ya. Saya bacakan dulu ya. Bukan salah jalak berpijak, mantap. Adat budaya tetap bersanjung, keren. Mbak Win, siaran aku terperanjak. Via Pro 4 tetap terhubung. Terima kasih Pak Adnan di Kutai Kartanegara, setia dengan Pro 4 ya, setia dengan Pontianak. Oke, kapan gak ke Pontianak nih Pak Adnan ya? Kalau ke Pontianak main-mainlah ke Pro 4 ya. Oke, makasih Pak Adnan ya. Pak Imran juga ada pantunnya ya. Mantap nih. mantap pantun Pak Imran nih.

0: Oke, Sile, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun,
0: Bu. Mantap, Abang Mardi. Lanjut.
1: Nyambung pantun tertunda tadi tuh.
0: Boleh.
1: Pakai ojek membeli buah kurma. Di atas dandang ada kue bingke. Masa Bang Jeb ya disuruh ke rumah? Bang Amin, kami tak ada diundang ke? Bang Amin.
0: Undang Bang Amin.
1: Undang Bang Amin
0: jangan sampai saya ngundang nih.
1: Wah, mau bilang undang gak ke? Yang kedua masih buat Bang Amin ya. Ketekok kain di Tanjung Raya.
0: Iya.
1: Membeli telefon di bulan puasa. Kalau Bang Amin nak ngundang saya, telefon ya ke nomor yang biasa.
0: Nomor biasa. Nomor yang ini ke?
1: Bukan WA yang biasa tu.
0: Yalah, tahulah saya.
1: Tahulah saya
0: nomor HP tu.
1: Nomor HP tu.
0: Iya.
1: Kami kena buat apa tentang kami yang boleh tadi tu ya.
0: Ya, saya.
1: Bang Amin jangan marah ya.
0: Bang Amin senyum-senyum tu.
1: Senyum tu nampak dari situ ya.
0: Nampak.
1: Alhamdulillah. Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Ini untuk Wadi. Dia untuk Wadi.
0: Sayang dengan adik.
2: Jangan enak digoreng sebuah sukun. Salah. Jalan ke Sungai Raya. Singgah memancing seikan gabus.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaimana Bang Amin nak nampak nomor biasa? Kena nomor itu dah terhapus.
0: Sian. Suka nak. Sian Wadi.
2: Biar Bang Long bawa ya.
0: Bang Long. Alah, sayang.
2: Bang Long lah. Wadi tu kan adik bungsu.
0: Sayang kan
2: adik. Adik manja. Alah sayang.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah lah wang rumah Bang Jack ni. Sehat badannya ya enggak? Dapat suami yang suka bercanda kan? Orang bercanda ni panjang umur, sehat, ya kan? Sehat walafiat, sehat lahir batin, ya. Jadi kalau ada masalah, bawa senyum ya, bawa bercanda ya, hilang tadi susah hati ya.

0: Okey, hala bijak berpantun. Ah, ya. Dengar ayat ni. Ah, ya, sila.
1: Kenapa pun? Aku dengar Bang Jack sama Bang Awik tu. Ah, dengar ni Bang Jack Bang Awik.
0: Ah, dengar.
1: Pakai ojek pergi Melawi langsung ke Ambon. Dari Surabaya pergi Singapura.
0: Alah Jawa.
1: Saya malam ini dengan Bang Jack dengan Bang Jack sama Bang Awik balas berpantun. Saya tercengang pun tak kau naik ke campur. Okey,
0: ya, Kong, makasih.
1: Sehat, Cok.
0: Alhamdulillah, sehat, Kong.
1: Amin, amin, Cok.
0: Amin.
1: Malam-malam, Cok.
0: Ya, malam, Kong. Yalah, istirahatlah, Kong Ali, ya. Dah malam dah. Tiduklah dah. Baliklah dah. Saya nak di kebun lagi.

0: Oke, lanjut bijak berpantun.
1: Santun.
0: Iya, Kak Zul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zul di Batu Layang.
1: Di Batu Layang, Pancabakti.
0: Pancabakti, batunya melayang. Nggak ada kisah tuh sejarah ya.
1: Ada buah keranji. Keranjinya dibelah dua.
0: Mantap.
1: Sangat senang dengan Bang Awi. Karena dia tuh membuat ketawa.
0: Buat lucu.
1: Lagi buat Bang Awi ya. Suka dengan suaranya Bu Win.
0: Apa aja dengan suaranya?
1: Nah, salam kenal lo dengan dia lo.
0: Nah iyalah.
1: Sahabatan selalu lah dengan Bang Awi. Nah, kalau dengan Bang Jack tuh salam antus-antus.
0: Bangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banggalah Bang Jack tuh dapat salam antus-antus. Iyalah baiklah Bu Abang, tak terasa ya. Waktu kita dah habis dah ya. Besok lagi lah kita berpantun ya. Kita bersuka cita, ceria-ceria, gembira ya. Di Bijak Berpantun ya. Dan juga pantun kita ni memberikan keceriaan, hiburan buat kita semuanya. Di antara ya perkembangan teknologi saat ini Bu Abang. Dan semoga juga pantun ni tetap jaya, tetap eksis ya saat ini ya. Sambil kita melestarikan budaya pantun di perempat RRI Pontianak dengan bijak berpantun ya, dengan santun tentunya itu juga bisa menambah perbenaran kata kita dan juga bisa menambah persaudaraan dan persahabatan dimanapun ya, dalam lingkup perempat maupun saat kita berada di luar nimpo abang. Jadi tetaplah menjalin persahabatan persaudaraan dengan kata-kata yang santun. Baiklah Bu Abang, kita cukupkan dulu ya bijak pantun kita malam hari ini. Dan jangan lewatkan nih Bu Abang, abis ini kita lanjut lagi ya dengan acara kita berikutnya. Tetap di 94,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: TC, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya

MA PM kata pelang punya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulyakerta. Wilayah Sandai pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Laya. Janganlah diri mengaku Melayu, berpakaian adat sema dirudu. Tanggah dipakai bukan untuk sembarang baju. Teluk Belanga, itulah ciri khas Melayu. Coba lihat anak sekarang, pergi berjalan tangan berpegang. Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai tanda

Mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga berumur panjang dan berbahagia. Kita pun

Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenang.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
0: Oke, makasih Wid.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini mulutnya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Bo Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Perompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perompat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
4: Syair dibuka dengan bismillah.

Selawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.

Mengukir cerita ininya hari Festival Budaya judul diberi. Festival Budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival Budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila budaya kita pahami, takkan Melayu hilang di bumi. Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup, alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut sanaman leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris. Brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Mak, Pak, kenapa adik enggak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji, adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bambang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya kali ini.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe tuku gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu. Berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang, pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mendorong penguatan regulasi daerah sebagai landasan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan itu disampaikan oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo usai menghadiri rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya mengenai 4 rancangan peraturan daerah eksekutif di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya. Jadi 4 raperda yang diajukan meliputi raperda tentang kawasan tanpa rokok, perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2023 tentang pengelolaan barang milik daerah, pemajuan kebudayaan daerah, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Welcome to Noble Legend. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Ya baik, Bapak masih di Propat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kita tahu bahwa dalam beberapa hari ini yang Bu Abang ya panas di Kota Pontianak ya. Untuk itu Wali Kota Pontianak Dirus Dikamtono mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air bersih menyusul perakiraan musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Jadi berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika periode Juli sampai September ini diperkirakan menjadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang rendah. Dan wali kota, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku bagi Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak. Dan dia meminta masyarakat memanfaatkan air secara bijak serta menyiapkan cadangan air di rumah apabila memungkinkan. Dan kalau kemarau berlangsung lebih dari 3 minggu tanpa hujan, debit Sungai Kapuas akan menurun. Jadi kondisi tersebut berpotensi memicu intrusi air laut saat pasang sehingga kadar garam di Sungai Kapuas meningkat. Nah, padahal sungai tersebut menjadi sumber utama air baku bagi PDAM Kota Pontianak. Dan apabila kadar garam melebihi ambang batas, kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat bisa terganggu. Jadi untuk mengantisipasi itu, pemerintah akan mengoperasikan intake penepat ya sebagai sumber air baku cadangan. Dan potensi kemarau tahun ini diperkirakan lebih berat dibanding beberapa tahun terakhir. Jadi berdasarkan perkiraan BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko intrusi air laut semakin besar. Dan ia menerangkan bahwa penyediaan air baku ini merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1. Saat ini sudah tersedia intake penepat di lahan pendek milik PDAM seluas sekitar 9 hektar sebagai cadangan air tawar ketika terjadi intrusi air laut. Meski demikian Bu Abang, pemanfaatan intake tersebut memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Jadi air harus dipompa menggunakan 5 pompa sejauh kurang lebih 21 km menuju instalasi pengolahan air Imam Bonjol. Nah, sementara kapasitasnya hanya sekitar 500 liter per detik.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari Rabu 15 Juli 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 16 Juli 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya, maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: kitabı.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak, dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bisa bersama hadir kembali dalam upaya menjalani rutinitas kita, rutinitas solihat, rutinitas yang baik tentunya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kedamaian di tengah keluarga kita. Tentunya salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan tentunya untuk kita juga pengikut beliau yang insya Allah setia dan taat hingga akhir zaman. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sahabat muslimin muslimah rahimakumullah, rumah bukanlah merupakan bangunan fisik tempat kita berteduh dari hujan dan terik matahari saja, tetapi lebih dari itu, rumah itu adalah madrasah pertama, tempat hati kita berlabuh mencari ketenangan. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu tentunya butuh pondasi yang kokoh. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua mengenal 3 pilar kedamaian rumah tangga. Sahabat muslimah, muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Jadi pada surah Ar-Rum ayat ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan bagaimana ketentraman itu diciptakan. Tentunya untuk mencapai ketentraman itu ada 3 pilar utama yang harus kita rawat bersama pasangan dan keluarga di rumah. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, pilar pertama al-amanah, saling percaya dan bertanggung jawab. Rumah tangga yang damai itu dimulai dari rasa aman. Dan rasa aman itu lahir ketika suami dan istri saling memegang amanah. Suami menunaikan tanggung jawabnya memberi nafkah lahir dan batin, sementara istri menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Ketika tidak ada kecurigaan, yang tertinggal itu adalah kedamaian. Maka hindari kecurigaan agar tercipta kedamaian. Rasa percaya itu bagai mata uang terkaya dalam pernikahan. Tapi sekali dia hilang, itu akan sulit untuk membelinya kembali. Pilar yang kedua, al-mu'asyarah. Al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu berinteraksi dengan santun. Nah, ini bisa dikaitkan seperti komunikasi dan interaksi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik kita dalam hal ini, dalam hal komunikasi dan berinteraksi ini. Beliau tidak pernah kasar kepada istri-istrinya. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak pernah kasar terhadap istri, tidak pernah kasar terhadap suaminya. Berinteraksi dengan santun itu artinya tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus menekan ego untuk mendengarkan. Nah, setiap kata-kata yang lembut, santun, itu seperti apresiasi kecil. Misalnya ucapan terima kasih atau senyuman tulus saat menyambut pasangan, entah itu pulang dari kerja, entah itu pulang dari mana. Nah, itu merupakan bahan bakar yang menjaga keharmonisan rumah tangga supaya tetap menyala. Pilar yang terakhir, al-afu, yaitu saling memaafkan dan berlapang dada. Sahabat muslimin muslimah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Begitu pula pasangan kita. Rumah tangga yang damai itu bukanlah rumah tangga yang bersih dari masalah, bukanlah rumah tangga yang bebas dari hambatan, melainkan rumah tangga yang lekas selesai dari masalah karena adanya sifat pemaaf. Ketika terjadi selisih paham, pilar al-afu inilah yang menyelamatkan kita. Jadi ingatlah kebaikan pasangan. Kita mengingat selalu kebaikan pasangan kita. Saat kekurangannya sedang nampak, kita ingat pas kebaikannya, dan itu merupakan kelebihannya. Dan jangan gengsi untuk meminta maaf serta memberi maaf. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing hari ini, apakah atau sudahkah ketiga pilar ini berdiri tegak di rumah kita? Jika belum, belum. Tidak ada kata terlambat untuk merajutnya kembali bersama pasangan tercinta. Saling percaya, berkomunikasi dengan santun, dan mudahlah memaafkan. Insyaallah, rumah kita akan benar-benar menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Sahabat muslimin muslimah rahimakumullah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan juga untuk kita semua yang mendengarkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilap, atas segala hilap dalam berucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: sisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, apa kabar nih hari ini? Semoga mau abang semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa di pagi hari yang indah ini, Bu Abang, 16 Juli 2026 hari Kamis, saya akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani paginya Bu Abang. Nah, ya kan Bu Abang, di jam 6 sampai jam 7 nih nanti kita akan berbagi informasi-informasi menarik terkait BMKG dan juga lalu lintas. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 nanti akan ada cari tahu, jam 8 sampai jam 9 pendapat awak, jam 9 ya sampai jam 10 nanti kita di ngander, akan ada tamu yang hadir bersama kita ngobrol-ngobrol Mbak Abang ya. Jadi kalau Mbak Abang nanti di ngander mau gabung boleh ya kan, karena pembahasannya menarik sekali hari ini Mbak Abang, tentang moderasi beragama, tentang radikalisme dan juga intoleransi ya, karena kita hidup di berbagai agama, suku dan ras. Nah, boleh nanti Bu Abang bergabung bersama dengan narasumber kita ya. Nah, itu dia Bu Abang rangkaian acara kita pagi ini. Hari ini semoga bisa menemani Bu Abang semuanya.

Langsung aja, yang pertama, informasi cuaca akan saya bagikan untuk Mbok Abang dimanapun berada. Untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara, hari ini akan berawan Mbok Abang. Nah, jadi aman harusnya hari ini. Yang ada rencana bepergian, nampak-nampak tak ada hujan Mbok Abang. Karena memang sepertinya udah masuk dalam musim kemarau, meski agak gundah gulana ya Mbok Abang, karena kalau udah kemarau nih selain panas berdengkang, air makin berkurang Mbok Abang. Jadi agak repot Mbok Abang untuk air hujan, terutama air kolam PDAM biasanya berdampak, yaitu jadi asin Mbok Abang ya, payau dia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan berubah cuaca, sehingga buat Mbok Abang yang punya planning-planning keluar hari ini, bawa mantel tetap, payung juga disiapkan supaya menghindari kalau misalnya hujan tiba-tiba gitu Mbok Abangnya, tidak ganggu segala aktivitasnya Mbok Abang kalau dalam perjalanan. Kemudian setelah informasi BMKG, kita lanjut ke informasi lalu lintas yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak Mbok Abang ya. Jalan-jalan lo kita pagi-pagi ini lewat CCTV. Yang pertama kita ke Simpang Pelamboyan. Seperti biasa, kalau Simpang Pelamboyan itu ramai tapi lancar Mbok Abang. Pagi-pagi begini-begini ini memang banyak aktivitas orang pergi ke Pasar Pelamboyan. Simpang Tanjung Hulu ramai lancar, Simpang Tanjung Raya tidak pernah sepi, ramai lancar juga Mbok Abang. Tugu di Gulis cukup lengang namun lancar, ya iyalah ya lengang pasti lancar ya. Simpang Pajak juga lengang, kemudian Kota Baru depan SPBU Bundaran juga lengang Mbok Abang. Di Simpang Parit Besar ramai lapi lancar, habis itu di Patimura cukup lengang Mbok Abang ya. Nah itu dia, jadi memang untuk beberapa CCTV kita baru beberapa, itulah dia yang aktif Mbok Abang.

Kemudian ke Simpang Garuda ya. Simpang Garuda ini ramai tapi lancar Mbok Abang. Wes berlalu lalang ya. Masyarakat yang akan beraktivitas ngantar anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu dia informasinya Mbok Abang ya untuk BMKG sama lalu lintas. Nah, buat Mbok Abang yang udah on the way dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, entah itu tempat kerja dan lain sebagainya. Hati-hati di jalan, jangan lupa surat menyurat kendaraannya dibawa Mbok Abang. Kemudian juga pakai seat belt yang pakai mobil, jangan main HP ketika nyetir. Pelan-pelan aja, yang pakai motor juga pastikan kondisi motornya prima. Pakai helm. Kemudian jangan pakai knalpot brong. Karena itu melanggar aturan lalu lintas. Kemudian juga sabar-sabar di jalan, jangan selet-selet. Nggak apa-apa, pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Yang beraktivitas di rumah aja pagi ini, yang nak berkemas, nak berkebun, nak beternak, juga semangat, jangan kasih kendor ya. Jangan lupa minum air putih Mbok Abang semuanya, karena cuaca kita panas berdengkang, akan lebih baik tubuh kita berikan cairan yang cukup supaya tidak panas dalam, biar kita tetap terhidrasi Mbok Abang. Dan pastikan juga kita kondisinya fit gitu Mbok Abang. Suara saya ada agak serak-serak gemas gitu Mbok Abangnya. Tapi tidak mengurangi semangatnya saya untuk menemani Mbok Abang semua yang udah bikin bekal. Jangan ketinggalan juga bekal-bekalnya. Bekal untuk makan siang atau bekal untuk sarapan juga kalau tak sempat sarapan di rumah ya. Kemudian kalau ada benda-benda penting untuk menunjang pekerjaannya, entah itu file-file, laptop, tab dan lain sebagainya, flash disk jangan lupa dibawa biar tak keteteran nanti pas ada kerjaan, ada presentasi, ada apa dan lain sebagainya, ketinggalan pula ya kan. Jadinya kita tidak mengefisiensikan waktu. Mudah-mudahan adik-adik yang sekolah juga alat tulisnya, PR-nya, tugas-tugasnya jangan lupa dibawa ya. Itulah dia Mbok Abang informasi pagi ini untuk menyemangati Mbok Abang semuanya. Dan yang paling penting adalah bersyukur Mbok Abang karena kita masih diberikan waktu, diberikan napas kehidupan, bahwa hari ini kita masih bisa bertemu, menyapa orang-orang terkasih, bisa menyapa istri, menyapa suami, menyapa anak, menyapa orang tua, keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, sahabat, siapapun itu Mbok Abang ya kan. Bersyukurlah yang terutama dalam hidup ini supaya kita pun bisa menikmati dan memulai hari ini dengan penuh kegembiraan dan hati yang lapang Bu Abang. Oke lah, juga menemani Bu Abang yang sudah bergembira dan bersemangat pagi ini, kita udah siapkan lagu-lagu pilihan untuk Bu Abang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun?

berbudaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.